0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Informasi cuaca pagi ini.
0: Teman Pro 2, kita akan update informasi cuaca pagi ini untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Langsung disampaikan oleh forecaster Nurjanah dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
4: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya yang berlaku hari ini Senin 3 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Surakarta pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan tidak merata terutama wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini kami himbau perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
3: Informasi cuaca pagi ini.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu seputar lalu lintas ya. Informasi apakah lalu lintas pagi ini di Surakarta dan sekitarnya padat atau mungkin malah lengang, teman Pro 2? Mungkin gak sih, ya kan? Kalau gitu langsung aja kita update informasinya bersama dengan Kak Raka Siwikian dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Raka Siwi. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Sisi sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Kak Raka, ini panggilnya Kak Raka kayaknya ya. Oke, Kak Raka ini monggo untuk informasi pagi ini.
3: Halo.
1: Iya, Kak Raka.
3: Halo.
1: Iya, Kak Raka.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Iya, monggo Kak Raka untuk informasi apa namanya lalu lintas pagi ini.
3: Baik, terima kasih Mbak Sisil. Berikut kami sampaikan kondisi lalu lintas berdasarkan pantauan kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 07.48. Secara umum kondisi lalu lintas di Kota Surakarta pagi hari ini terpantau lancar hingga lambat lancar. Sejumlah ruas jalan utama mengalami peningkatan volume kendaraan seiring dengan aktivitas masyarakat menuju tempat kerja, sekolah, pusat pelayanan, dan serta berbagai kawasan kegiatan ekonomi. Memasuki kawasan gereja menuju Simpang Tiga Kerten, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Pergerakan kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi. Selanjutnya di kawasan Tugu Makoto hingga Simpang Mako Brimob Manahan, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, namun tetap terkendali. Kendaraan dari kedua arah masih bergerak dengan kecepatan sedang dan arus lalu lintas berjalan dengan relatif lancar. Dari ke Jalan Slamet Riyadi sebagai salah satu jalur utama sekaligus ikon Kota Surakarta, arus kendaraan dari arah Purwosari menuju Bundaran Geladak terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terlihat di beberapa titik seperti Simpang 4 Purwosari, kawasan Apeman hingga Bundaran Geladak. Untuk Jalan Kapten Mulyadi, arus lalu lintas dari arah Simpang 4 Batrono menuju Simpang 4 Tangkrah dapat ramai lancar, pergerakan kendaraan dari kedua arah masih berjalan dengan baik dan belum terlihat adanya hambatan yang berarti. Selanjutnya di Jalan Veteran mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang 4 Batrono, kondisi lalu lintas relatif lancar, gerak kendaraan cukup stabil dan arus lalu lintas masih terkendali. Dari ke Jalan Yosudarso mulai dari Simpang 4 Dawo menuju kawasan Nonongan, kondisi lalu lintas juga terpantau lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih bergerak dengan baik dan kecepatan kendaraan relatif stabil. Setelah itu di Jalan Brigjen Katamso mulai dari kawasan Simpang 4 Kandang Sapi hingga Simpang Batu Mojosongo, kondisi lalu lintas terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Pada sebab kedua yang melintas di kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan karena tetap kegiatan perbaikan di kawasan Simpang 4 Panggung, untuk mengurangi kecepatan dan memperhatikan rambu dan marka. Untuk jalur bebas kota, khususnya di kawasan Ring Road dan Juruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari arah Kota Surakarta menuju Karanganyar maupun dari arah sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan relatif terkendali. Sebab Pro 2, di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat di pagi hari, mari bersama-sama menjadikan keselamatan sebagai bagian penting dalam setiap perjalanan. Pastikan menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan roda 4. Tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta selalu mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Mari saling menjaga, saling menghormati, dan memberi ruang yang aman bagi seluruh pengguna jalan. Karena jalan raya adalah ruang bersama dan keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Ingat, perjalanan yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita dapat tiba dengan aman, nyaman, dan selamat. Tetap tenang saat menghadapi kepadatan, utamakan kesabaran, dan jangan lupa untuk selalu menghargai sesama pengguna jalan. Tetap berlalu lintas bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap aturan, tapi juga wujud kepedulian kita kepada semua. Karena keselamatan adalah prioritas utama dan budaya tetap berontes merupakan cermin masyarakat Kota Solo yang berbudaya. Demikian traffic report dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga perjalanan hari ini selalu lancar, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Demikian Mbak Sisil.
1: Amin. Baik, terima kasih Kak Rakasewi atas informasinya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, teman Pro 2 itu dia tadi informasi pantauan arus lalu lintas ya di Surakarta dan sekitarnya langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Rakasewi Kian.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Hei, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Aku masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.

0: Ya, teman Pro 2 balik lagi di Battle Song Today. Ya gak sih? Terus dia ada garam-garamnya gitu. Maaf, aku udah on mic ternyata. Kita lagi ngomongin brownies pagi-pagi soalnya teman Pro 2. Brownies. Ngobrol dong manis. Ya gitu. Itu tipi dong ya. Gimana? Aku penasaran dengan coklatnya. How? Ya, 7 of 10. 7 of 10 lah ya. Oke lah ya. Terus ada garam-garamnya gitu. Ya kan? Jadi kayak lagi makan soft
1: sisa.
0: Keren. Mandi kali ya, kayak sisa.
1: Kayak
0: salt bread ya. Iya, kayak salt bread. Oke. Nah, tempat 2 akhirnya oke lah ya. Not bad lah ya. Smell-nya juga smell good kok. Oke, teman Pro 2 berarti udah di-approve nih browniesnya. Jadi kalau kamu yang mau pesen brownies.
1: Siapa yang bikin emang?
0: Tetanggaku. Hmm. Jadi tetangga lagi buka usaha gede-gedean. Usaha kecil-kecilan. Kan namanya ngelarisi UMKM kakak. Ya semoga sampai malam itu dapet ya. Yang malam ya. Semoga. Oke, karena kita udah ngomong brownies, berarti kita balik lagi di Battle Song Today. Karena udah jam 8-an gitu ya. Artinya kita bakal mengadu dua lagu. Kayaknya kali ini aku mau ngadu dua lagu yang agak ke barat-baratan gitu deh. Biar kayak masa detik aja yang bisa sok se-Inggris-Inggrisan ya kan. Kita juga bisa dong teman Pro 2. Enggak, itu kidding ya. Nah, jadi ada dua lagu. Yang pertama ada Maroon 5, teman Pro 2 ya, dengan She Will Be Loved. Yang lagunya kayak gini, siapa tau kamu lupa. Ini lagunya juga agak-agak lama sih menurut aku gitu ya. Tapi kayak enak aja didengar gitu teman Pro 2.

Itu dia lagu pertama Teman Pro 2 yang agak-agak lawas tapi masih enak aja didengar kalau sampai sekarang ya. And then lagu kedua Teman Pro 2, mereka habis makan coklat langsung minum itu mereka di depan. Ada Love Me Harder dari Ariana Grande featuring The Weeknd. Lagunya kayak gimana? Lagunya yang kayak gini nih.

dari lagunya juga menurut aku agak-agak lama juga teman pro 2. Bener-bener bukan yang baru-baru dua lagu ini, tapi sampai sekarang tuh kayak masih teringat-ingat aja gitu teman pro 2 ya. Dan kamu pilih yang mana? Maroon 5 or Ariana Grande ya, atau Tall atau apa nih? Enggak Ariana Grande ya. Jadi kamu tinggal pilih aja yang mana yang kamu pilih. Terus kirim via WhatsApp ke 081-327-866-966. Oke, sebelum vote, aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk ini teman pro 2 ya. Dari tadi kayaknya nih, dari jam 7-an gitu ya. Dari Kak, siapa ini? Dari Kak Musang, minta lagunya Nona yang Rollerblade, Rollerblade. Oke, siap. Karena sepeda barunya ya kakak ya, biar makin seru aja pagi ini. Oke, siap, kita akan mainkan. Tenang saja, tenang saja, tenang saja. Terus lanjut lagi, ada siapa ya? Sebentar, aku coba cek dulu. Ada, hai, aku boleh request gak kak lagunya Felicia Angelica The Icon, Masalahnya? Oke, nanti aku coba cariin dulu ya, kak siapa ini namanya? Sebentar, Kak Gun ya, nanti aku coba cariin dulu. Lanjut lagi ke Cetur. Ke Cetur katanya ketinggalan opening, pokoknya kalau ada lagunya Samson pasti yang siaran kasih seal. Kudu banget gitu ya. Lanjut lagi, ada who is that? Oh, tiba-tiba aku dikirimin fotoku sendiri, dari siapa ini? Sebentar. Oh, kayaknya aku tahu deh ini siapa. Morning, katanya. Miss Cecil, how are you? How do you feel? Oh gitu, oke. Okay. Hope God always give you sehat, spirit, strength, and success, survive, and of course happiness, katanya. If you don't mind, would you please play on from 17? Oh, oke, okay. Lagunya 17 nih ya. Welcome to my paradise. Oh, Coconut Tree deng itu. Welcome to my paradise. Terus especially to you and best regard. Oke, siap. Salamnya buat teman-teman pro 2 aja. Be careful. Terus kalau misalkan kamu mau pulang hati-hati, gitulah intinya gitu ya. Pake ada foto aku lagi. Makasih loh ya kakak. Kayaknya aku tahu deh. Ini kayaknya monitor dari sebelah ya, yang dulu sering jam santuy gitu bareng aku. Lanjut lagi ada Kak Hari di Kaliwingko. Pagi Kak Sisil, jangan lupa lagunya Mala and the Bandit ya, yang biru judulnya. Di play ya kak, siap. Terima kasih kakak, selamat berkarya. Dari Hari di Kaliwingko, siap. Teman pro 2, jangan lupa kamu untuk gabung vote ya, yang mana yang mau kamu pilih gitu ya, antara lagunya Maroon 5 or Ariana Grande.

0: 不要脸。哎哎哎，跟吧跟吧跟吧，耶，ini gempa, buruan buruan keluar ke halaman, halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Yo, yo, yo, my man. Welcome to my paradise, gitu kan ya. Vibes-nya tuh kayak vibes-vibes di pinggir pantai gitu ya, teman pro 2 ya. Aduh, enak banget ya pagi-pagi dengerin kayak gini, nge-chill gitu ya, santai. Di mungkin di gazebo depan rumah, atau mungkin juga di halaman rumah, di teras gitu kan ya. Sambil duduk di, kamu tahu gak sih teman pro 2 balek? Balek, tahu gak sih balek yang buat tiduran dari bambu-bambu gitu? Sambil itu, sampingmu entah itu ada teh, kopi, ataupun ketelo goreng ya kan, kayak nikmat aja gitu, santai sekali hidup kita ya. Oke, sebagian besar dari lagu-lagu kamu yang kamu request sudah aku puterin, yang sisanya ditunggu ya. Aku lagi susun-susunin. Oke, Tom Pro 2 balik lagi di Battle Song Today yang bakal mengadu dua lagu pagi ini. Jadi kali ini kita mengadu dua lagu manca. Yang pertama ada Maroon 5 dengan She Will Be Loved, Tom Pro 2 ya. Lagunya kayak gimana sih? Yang kayak gini nih, takutnya ada yang lupa kan ya Tom Pro 2.

Anda featuring The Weeknd ya dengan Love Me Harder sama Pro 2. Jadi kamu gimana, pilih yang Maroon 5 or Ariana Grande? Cara vote-nya gampang banget, kamu tinggal ketik aja siapa yang kamu mau ya, pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya ya, nggak boleh kemaruk dua-duanya. Satu aja biar kita dapat pemenangnya di Battle Song Today hari ini untuk suara terbanyak. Gitu teman Pro 2. Cara vote-nya gampang banget, ketik aja siapa yang kamu pilih, terus tinggal kirim ke 081 327 866 966.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan aku Sylvia Z ya, masih nemenin kurang lebih ya satu jaman ke depan lah ya teman Pro 2. Oke, okay, satu lagu bagus dari Ed Sheeran ya teman Pro 2 dan nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Lanjut lagi, kita mau battle song today pagi ini. Jadi ada dua lagu yang udah dari tadi. Ya, dari tadi. Sedari tadi, bukan sedari dulu. Kalau sedari dulu tuh lagunya siapa ya? Sedari dulu. Ya itulah pokoknya ya. Aku lagi kayak, ntar dulu mikirnya boleh gak? Ada dua lagu teman Pro 2 yang udah dari tadi Cecil siapin buat kamu dari jam 8 tadi ya. Ada Maroon 5, She Will Be Loved teman Pro 2, dan juga Ariana Grande yang Love Me Harder. Nah, sebenarnya mereka berdua ini enggak punya kesamaan yang spesifik teman Pro 2, kedua lagu ini gitu ya. Enggak ada punya keterkaitan langsung antara dua lagu ini. Jadi kedua lagu ini tuh cuma punya kesamaan-kesamaan kayak misalnya temponya dia gitu ya, terus vokal emosionalnya, breathfulnya gitu ya, sama kalau nggak salah tuh dua-duanya yang samanya adalah dia masuk ke top 10, bukan top ini ya, top 10 Indo ya, bukan top manca kali ah, Global Music Award atau apa ya. Sisil lupa deh kalau gak salah, Sisil masih cari dulu, nanti Sisil info-info kamu lagi. Tapi pada dasarnya dua lagu ini tuh sama-sama enak banget teman Pro 2 di masanya, gak cuma di masanya, sampai sekarang pun masih enak banget gitu ya untuk didengerin. Nah, lagu pertama Maroon 5 yang kayak gimana Sisil? Nah, ini dia lagunya bakal Sisil puterin buat kamu, biar kamu agak-agak inget gitu loh.

Nah, itu dia lagu pertama kita, ada Maroon 5 dengan She Will Be Loved, nomor Pro 2 ya. Terus lagu kedua ada Ariana Grande, Love Me Harder, nomor Pro 2. Nah, gimana lagunya? Ini nih.

lagunya dari Ariana Grande sama Maroon 5 sama Pro 2 ya. Ah, ini Sisil udah ketemu nih. Jadi keduanya ini lagu-lagu si Maroon 5 yang kita battlekan pagi ini bersama dengan lagunya Ariana Grande itu tuh top 10 hits di lagu Billboard Hot 100 gitu. Ya, jadi 100 tangga lagu lah. Jadi dia masuk ke 10 besar ya teman Pro 2. Ini sih menurut aku kece banget ya. Jadi dua-duanya tuh sama-sama mega hits yang berhasil nembus posisi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai

Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: bukan pakai Hilton nomor 2 ya, Paris aja. Parisnya The Chainsmoker yang luar biasa banget. Aku punya cerita dengan satu lagu ini karena waktu aku lagi ke sebuah negara, terus ketemulah dengan turis. Ternyata turisnya itu dari negara tersebut, teman Pro 2, tapi dia jauh dari perkotaannya. Kalau misalnya kita nih, kita kan masih gampang ya, misalkan kita sama-sama orang Indonesia, terus kita menjelajah ke Indonesia sendiri, misalnya kayak aku jalan ke mana namanya NTT, NTB dan lain sebagainya gitu, teman Pro 2. Ya warlock, yang jalan-jalan di warlock lah juga, tapi ini tuh di negara tersebut dia tuh benar-benar terpencil banget, sampai kamu tuh nanya aja sama orang belum tahu, belum tentu orang warga situ tuh paham daerahnya dia gitu kan. And then dia cerita bahwa dia punya mimpi mau ke Paris, teman Pro 2. Tahu nggak baru kelas berapa? Kalau nggak salah pada saat aku kenal dia itu masih umur 2 SMP, tapi dia berani banget untuk apa ya? Untuk jalan-jalan ngelilingi negaranya dia sendiri, karena dia bilang negaraku tuh luas banget. Aku mau ini negaraku dan cita-citaku next mungkin aku mau ke Paris, dia bilang. Wah, keren banget sih, mimpinya sih luar biasa ya. Makanya aku kayak ih, ngomongin Paris, tiba-tiba kayak inget gitu teman Pro 2. Nah, balik lagi kita ke Battle Song Today. Jadi di Battle Song Today ini kan tadi udah Sisil kasih tau ya, kalau ada dua lagu yang kita bakal adu. Terus yang pertama dari Maroon 5, She Will Be Loved, terus sama Ariana Grande dengan Love Me Harder. So, sekarang udah waktunya kita buat hitung. Totalnya berapa, biar kita tahu siapa yang menang Battle Song Today gitu ya. Yang pertama ini teman Pro 2 ada Kak Dita Sari vote untuk Love Me Harder. Berarti dari Ariana Grande sama Maroon 5 ya. Berarti sudah satu suara untuk Ariana Grande. Yang kedua, Ricky Diaz ST, saya mau vote untuk Maroon 5 ya. Katanya itu salah satu lagu favoritnya dia. Wow. And then ada Best Friend Forever yang vote untuk She Will Be Loved. Berarti Maroon 5 punya teman Pro 2. Terus ada juga Merah Tua 5. Oh, Maroon 5. Wah, Merah Tua. Bener juga sih, Merah Tua 5. Berarti Maroon 5. Bisa-bisa aja nih Kak Yeni ya. Lanjut ada Kak One and Only Kak Erna pilih lagunya dari Ariana Grande. Berarti Love Me Harder ya. Ada apa Bapak? Pasti Bapak tergelitik dengan Merah Tua 5.
1: Enggak, pengen ngevote aja ntar.
0: Oh, nanti ya.
1: Pengen ngepotek. Oh, iya. Biar tahu nanti siapa yang menang, dia akan saya kalahkan.
0: Parah banget.
1: Parah banget. Saya akan menggerakkan massa untuk membuat orang yang tadinya menang
0: jadi kalah.
1: Jadi kalah.
0: Gak boleh gitu.
1: Lanjut yuk.
0: Ada Kak Akbar Scorpio vote untuk She Will Be Loved, berarti lagunya Maroon 5. Ada Kak Ariati Titi vote untuk Maroon 5 nih Kak. Oke, siap. Lanjut lagi ada Kak.
1: Sangat multifungsi ya. Goodie bag-nya ya.
0: Sangat.
1: Berapa?
0: Udah 5-2. 5-2.
1: Oh, 5-2. Oke. Okay.
0: 2 untuk Ariana Grande.
1: Siapa? Oh, berarti Maroon ya.
0: Maroon 5. Okay. Merah Tua 5.
1: Iya.
0: Kakak tua kali ah. Gengnya tinggal 2. Lanjut lagi ada Kak siapa ini? Kak Sip lah ya. Soalnya namanya enggak ada di sini.
1: Kayak yang dari Malang.
0: Oh, gitu.
1: Yang Sip, minuman ya? Itu kan.
0: Oh. Bapak, yeah. Katanya dia pilih nomor 1 apa itu? Karena itu lagu favoritnya gitu.
1: Apa ya?
0: Yang pertama
1: nomor
0: berarti
1: 1?
0: Si Maroon 5, okay, gitu
1: Maroon
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada siapa lagi ini? Ada Kak Prapto. Selamat pagi Mbak Sylvia Z, selamat bertugasnya, salam sehat selalu. Tolong dipilihkan lagunya. Oke, nanti kita pilih lagunya. Ada Kak Widi Kemagang, Kak Yunik Magang. Vote untuk She Will Be Loved.
1: Oke, okay. Ternyata banyak juga yang suka lagu lamanya Maroon ya. Lebih ke namanya kali ya.
0: Lebih enak-enak Pak.
1: Iya sih.
0: Easy listening deng, banget deng, Pak. Tahu gak yang Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Aduh, gak tahu.
1: Judul lagunya ternyata Teng-teng-teng-teng lagi. Kan kayak lagu yang nong-nong-neng-nong gitu ya.
0: Tahu gak sih yang artis man, bukan artis, yang influencer anak kecil, yeah. Nyanyi oh, terus keluar di itinya, di YouTube-nya.
1: Kirain
0: di YouTube. Oh, keluar, iya. Udah keluar terus dalam hati. Ya ampun. Yang oh, yang teriak-teriak gitu loh. Tahu enggak sih, enggak tahu ya?
1: Itu anak King Kong apa gimana kok wah.
0: Dia kali nanti dia cari. Enggak itu beda. Ada Kak Unik Magang, terus ada Mr. Johnny Yes Papa. Vote untuk Ariana Grande. Oke. Okay.
1: Aneh juga ya. Oke, baiklah.
0: Iya, untuk Ariana Grande. Dan siapa ini? Oh, oke, tadi lagunya udah diputerin, terus ada Kak Yoyo. Kak Yoyo vote untuk Ariana Grande loh.
1: Kayaknya
0: beradu
1: terjadi,
0: mereka.
1: Ya, terjadi pengejaran nih.
0: Kejar-kejaran kali ya, udah kayak Pol PP. Ada Kak Yuli juga. Sepada pagi Kak Silvia, Zia, aku pilih Maroon 5.
1: Oke.
0: Maroon 5 berarti ya.
1: Maroon 5.
0: Terus ada juga Kak Lara Purnamasari vote untuk Ariana Grande. Wow. Terus Kak Catur ya.
1: Oke, Catur pilih apa tuh?
0: Nggak milih dia kayaknya.
1: Oh iya?
0: Abstain dia, nggak pilih.
1: Serius?
0: Katanya terakhir salah pilih dia.
1: Karena kalah
0: menyesal,
1: gitu.
0: Menyesal, menyesal.
1: Oh gitu, ya I see.
0: Jadi dia kayak menyesal, pilih. Salah pilih, jadi dia nggak mau pilih.
1: Eh waktu kemarin kan
0: kesini, dia datang kesini,
1: ya terus. Kan. Aku bilang, kan kayak gitu mesti nanya, Anda milih nggak waktu itu?
0: Terus?
1: Menyesal nggak? Iya.
0: Enggak. BST okay. Kali ini aku lebih milih Maroon 5 sih, karena okay. Menemani masa-masa remajaku. Cie, mau ditulir. Yes. Ya kan?
1: Yeah,
0: oke, okay. Berarti Anda mau nambahin siapa, Pak?
1: Berapa?
0: 95.
1: Jauh. Berarti saya menang si Maroon 5 ya?
0: Iya.
1: Ya udahlah ya. Kirain kalau terpaut satu atau misalnya
0: sama.
1: Dia sama gitu baru greget nih. Ya udahlah.
0: Iya.
1: Udah jelas nih.
0: Oh yaudahlah, langsung aja lah Maroon 5 ya. Makasih loh, paperback.
1: Segitunya ya. Tahu gitu kemarin-kemarin kertasnya gak dibuang-buang, Bu.
0: Enggak.
1: Itu kan hoarding gitu. Itu ada gunanya, Bu.
0: Enggak ada. Masa ya teman pro 2 ya? Kan aku lagi bersihin.
1: Enggak.
0: Aku lagi bersihin kertas-kertas kotor di sini ya.
1: Hoarding is life.
0: Terus tau gak sih, yang aku gedek tuh kerjaan kita bisa cepet.
1: Yeah.
0: Tapi gara-gara harus ngumpulin kertas-kertas yang udah kita buang, dikumpulin lagi sama dia. Kayak nggak tahu aja gitu loh, buat apa?
1: Itu bakal dipakai?
0: Enggak. Asal ditanya nih, masih pakai nggak? Masih itu bisa pakai, masih. Padahal nggak bakal dipakai.
1: Minyak itu juga masih bagus tuh kayaknya. Belum saya pakai sih minyak, gula, teh.
0: Pak jangan gitu Pak, itu nggak punya siapa Pak?
1: Kedaluarsa, maksudnya kedaluarsa, tapi kayaknya masih aman sih. Kayaknya.
0: Takut ya? Oke deh teman pro 2, selamat untuk Maroon 5. Nanti aku bakal telepon Maroon 5, Adam Levine.
1: Enggak dong, kita teleponnya bukan Maroon 5. Janjinya tadi Ariana Grande yang ditelepon. Kayak kita ada akses gitu ya.
0: Iya, siapa tahu dia bisa ngisi acara buat acara nanti. Acara
1: Rnifest.
0: Itu gemetar langsung saya RRI.
1: Iya, jadi kan kita gantian Rnifest nanti yang buka si
0: Maroon 5.
1: Terus nanti bintang radio Ariana Grande.
0: Iya, boleh juga tuh.
1: Nyanyi ini, Shang-Chi The Legend of Ten Ring. Kan lagunya kan dia bukannya Ten Ring ya. Seven Ring,
0: Bapak. Gimana kalau kita nelpon langsung?
1: Siapa
0: si ya? Adam Levine.
1: Iya, okay, baiklah.
0: Ya, kita
1: yang
0: coba telepon.
1: Bang Adamnya Inu lagi.
0: Kita coba telepon langsung nih teman Pro 2, Adam Levine. Ya. Apakah Adam Levine sekarang lagi kosong?
1: Iya, coba.
0: Kita lagi coba untuk menghubungi Adam Levine.
1: Oke. Coba.
0: Kita coba dulu, yuk teman Pro 2 kita cek dulu.
1: Angkat.
0: Iya, halo Babang Levine. Halo, Bang Adam Levine.
2: Halo.
1: Kok Bang Levine?
2: Adam Jordan.
1: Jadul banget.
0: Bapak lagi siaran deh, Pak ya?
1: Masalah logatnya gak gini, Adam Levine.
2: Kenapa, Bu?
0: Ini kan Adam Levine ya? Bukan Adam Lapin.
2: Bukan. Udah dibilang Adam Jordan. Adam Levine.
1: Dia bukan Adam Levine.
2: Adam Levine, pakainya lepis ini.
1: Iya, mana di permak lagi.
0: Iya, mana permak lagi, Pak. Ya udah, makasih ya Babang Lepin. Enggak, kita mengundang tadinya buat jadi pembuka di RRI Fest kita. Tanggal berapa sih, Bro?
1: Di besok tanggal September lah.
0: September lah.
1: Cuma tadi ternyata ini salah huruf, salah satu angka. Beda ternyata nyambungnya ke NT.
0: Iya.
1: Tadi mau nelpon Adam Levine.
0: Kita pikir Adam Levine.
2: Bukan, beda.
1: Iya.
0: Iya deh, coba yang benar siarannya ya, Pak, di sebelah ya, Pak. Dah, assalamualaikum.
2: Teleponnya nanti malam aja, kenapa sih pagi-pagi?
0: Nanti Kak Dita denger loh. Ya udah, assalamualaikum.
1: Iya, sayang sekali. Sayang sekali teman Pro 2. Kita tadinya pengen nelpon
0: Adam Levine,
1: tapi ternyata nyambungnya ke Adam apa
0: namanya? Adam Inul.
1: Iya. Ya udah, berarti sudah menang dengan meyakinkan ya, dengan skor telak. Ada She Will Be Loved.
0: Nah, karena yang kalah juga mesti ditelepon, kita telepon juga nih.
1: Teleponnya siapa? Coba. Jangan sebutin biar saya surprise. Oh, iya, iya.
0: Aduh, katanya si Tika baru bangun tidur, apa sih, Ci? Oke deh teman Pro 2, terima kasih banget udah gabung vote ya pagi hari ini. Terus jangan lupa gabung terus di 105,5 FM Pro 2 Solo, karena masih banyak banget acara yang bakal kita hadirin di hari ini.
1: Yes, dan kita spill sedikit ya, tadi udah kita senggol-senggol, nanti kita akan terus informasikan kalau Bintang Radio udah officially bakal diselenggarakan. Jadi buat kamu yang merasa punya passion di bidang tarik suara,
0: tarik tambang ya, Pak. Kalau saya tarik tambang.
1: Jadi silakan kamu mulai berlatih sekarang, bisa didaftar, insya Allah syukur-syukur bisa berlaga nanti di grand final.
0: Iya, sedikit spill juga ya bahwa nanti akan ada Madonna.
1: Kok jadi lu banget sih, Bu? Madonna Dono
0: lagunya,
1: lagi.
0: Lagunya gak lihat itu.
1: Madonna Dono.
0: Cintaku padamu.
1: Iya.
0: Oke deh, jadi lagunya kece-kece banget sama Pro 2.
1: Banget.
0: Pokoknya lagunya tuh sangat.
1: Iya. Iya, pokoknya ada, kamu mulai sekarang ya, tak kasih spill sedikit ya.
0: Iya, boleh.
1: Sebelum kita bikin RE-nya, mulai belajar untuk nyanyi lagunya Maca.
0: Itu dong, hijau daun. Iya,
1: itu klorofil. Tapi ke kambium sih. Iya, jadi teh hijau.
0: Iya,
1: teh salah hijau. Salah satu itu kategori pria, dan kalau yang kategori, putra-putri sih ya, putra-putri ya. Kategori putri, kamu bisa mulai latihan salah satu lagu yang happening itu, mungkin yang pasti ya, si Lyodra sih.
0: Lyodra, yang apa? Pura-pura?
1: Yang apa tadi lupa sih? Pokoknya Lyodra. Lupa, pokoknya itulah.
0: Nah tapi,
1: Lyodra Raisa tuh wajib sih.
0: Raisa, tapi ya itu, yang penting penuhi dulu syaratnya.
1: Betul.
0: Nanti kamu harus lihat di media sosial dan partner kita.
1: Pokoknya ya. Partner
0: media sama partner sponsor. Lagi. Sponsor tetap ya udah. Itulah dulu spilan kita ya, jangan kebanyakan nanti orang-orang pada nggak seru nih. Ya udah deh, kalau gitu teman Pro 2, kita bakal balik lagi untuk kasih informasi. Jadi jangan kemana-mana. Di mana Bro?
1: Di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: City.
1: Pero no sayon.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti

0: Berhentilah melihat orang lain yang telah melakukan hal yang lebih baik darimu. Kalahkan rekor harianmu sendiri karena kesuksesan adalah pertarungan antara kamu dan dirimu. Muhammad Moniz.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.
2: Kena macet sore-sore? Gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi. Sebanyak 234 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan ke daratan hingga dini hari tadi. Dari jumlah tersebut, 229 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 5 lainnya meninggal dunia. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan Nanang Sigit mengatakan prioritas utama tim SAR gabungan adalah menyelamatkan korban selamat. Hal ini agar para korban segera memperoleh penanganan medis dan menjalani pendataan identitas.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, masa depan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA ini terus menjadi sorotan dunia, tepatnya setelah rencana kontroversial Infantino yang ingin melibatkan investor swasta dalam turnamen-turnamen utama FIFA seperti Piala Dunia salah satunya. Melansir laporan dari Reuters, Presiden CONCACAF Victor ini menjadi salah satu nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden FIFA berikutnya. Selain itu, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga disebut sebagai kandidat yang berpeluang menggantikan Infantino. Selama beberapa tahun terakhir, Infantino dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi sangat kuat di FIFA. Namun, situasi pun berubah setelah ia mengusulkan skema pemberian saham turnamen FIFA kepada investor swasta yang memicu penolakan dari berbagai pihak. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
1: Kutamu.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2, apa kabar hari ini? Hari Senin, Senin nyenengin aja buat teman Pro 2. Semoga sehat, bahagia, setiap aktivitas dan urusan kamu semoga selalu dimudahkan ya. Semangat buat hari ini, Syari Anjali mengudara nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Semoga kehadiran aku, suara aku, lagu-lagu yang udah aku siapin juga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Solo lewat aplikasi juga RRI Digital ataupun yang streaming via website rri.co.id. Oke, yuk kita mulai perjalanan kita di santai siang bareng-bareng dengan segmen request lagu terlebih dahulu Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Mau request lagunya siapa? Judulnya apa? Bagi tahu dari sekarang di nomor WhatsApp 081327866696. Sampai kapan Shirley? Sampai nanti jam 12 siang Pro 2 Hitlistnya. Jadi sekarang aja yuk tambahin playlist aku teman Pro 2. Kalau ngomongin satu lagu dari musisi Indonesia, ada mendiang Mike Mohede. Lagunya, karya-karyanya sampai kapanpun pasti akan selalu dikenang ya, karena emang seenak-enak itu juga karyanya. Seperti lagunya yang satu ini, Sampai Kapan dari Mike Mohede. Enjoy the song.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Barusan lagunya enak banget teman Pro 2, Makin Aku Cinta dari Bricia Jodi featuring Glenn Samuel featuring Andi Rianto juga. Aduh, kalau ada Andi Rianto tuh kayaknya berasa semua lagu yang di remake kemudian aransemennya kan baru dibikin sama Andi Rianto, dan itu tuh selalu enak, ya enggak sih? Kayak satu lagu yang baru, ini lagu barunya Selena Grace yang Sumpah Mati, itu juga enak banget sih. Nah, pas bagian itu top, mantap. Coba aku ke WhatsApp dulu deh yang gabung belum. Kalau kamu belum request lagu, yuk request lagu aja teman Pro 2. Sambil absen dulu di santai siang hari ini, aku mau di absen dulu teman Pro 2. Seperti biasa di nomor WhatsApp 081327866966. Selamat pagi buat teman Pro 2 Catur, teman Pro 2 Kak Di Haristanti, teman Pro 2 juga ada Mas Prapto, Dimas Radityo di Mojosongo Solo. Dan buat kamu aja deh yang selalu setia sama aku dan kawan-kawan yang mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Yuk, santai siang Pro 2 Hitlist segmen request lagu sampai jam 12. Mau diputerin lagunya siapa? Judulnya apa? Kasih tahu sekarang di nomor WhatsApp 081327866966. Aku mau kasih lagunya Sherina, Simfoni Hitam.

0: Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu.
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Pro 2 Hit List.
1: Lelaki buaya darat. Buset, gak usah gitu ya. Barusan lagunya buat nemenin kamu aja. Masih di Pro 2 Hit List santai siang. Coba ke WhatsApp dulu. Udah ada yang gabung sama aku, ada teman Pro 2. Oh, baru kenal ini ya, baru masuk ke WhatsApp Pro 2. Hai kakak, salam kenal, aku Mina C dari Sulawesi. Halo, salam kenal. Tapi kalau boleh tahu benar gak benar Mina C gitu nggak? Cara atau Minas atau gimana? Tapi M-I-N-A-C-E sih, Mina C dari Sulawesi. Salam kenal, sehat selalu. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salamnya buat kakak penyiar aja, semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini. Makasih banyak kakak. Siap dengan senang hati. Dan tadi lagunya juga udah aku putar ya, dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Semoga kamu juga pas udah dengerin Pro 2 FM Solo. Terima kasih. Selanjutnya ada teman Pro 2 Dwi di Solo, request lagunya Gia Indrawari, Melangitkanmu. Selamat bekerja kak, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Terima kasih Dwi. Kamu juga semangat menjalani hari ini ya. Gimana, padat apa enggak hari Seninnya, hektik apa enggak? Yang jelas sehat-sehat juga buat kamu. Habis ini langsung aku puterin lagunya Gia Indrawari, Melangitkanmu. Lanjut ada teman Pro 2 Tito, udah beberapa hari ini gak ketemu sama Tito di udara. Kak mau request Batasi Rasa Mahal Ini sama Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Makasih, siap dengan senang hati. Satu persatu lagunya aku hadirkan buat nemenin kamu di segmen request lagu sampai jam 12.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Tuhan tahu kita saling cinta dari Fajar Nur. Lagunya aku kasih spesial buat teman pro 2 yang udah request, ada Tito. Lanjut ada Catur juga yang udah station di Pro 2 FM Solo. Ini bisa aja sih. Asen, KSAJ, hello, hello, hola hola. Gimana mau request lagu? Lama lo gak request lagu? Loh, emang iya? Berasanya sih gitu ya, padahal mah enggak ya kayaknya ya. Cuman bolehlah, Catur mau request lagunya siapa? Atau mau cerita lagi ngapain? Apakah masih jagong sampai sekarang? Ngapain? Itu udah kemarin ya. Sampai sekarang ya, siapa tahu Senin-Senin ada undangan lagi gitu toh. Bisa aja ya. Boleh kasih tahu aja di nomor WhatsApp 081-327-866-966 buat teman Pro 2 yang mau nambahin playlist aku dengan lagu-lagu requestan kamu. Silakan. Jangan lupa ya, formatnya nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Yuk, aku lanjut dulu sama satu lagu enak nemenin kamu masih di Pro 2 Hitlist, Pro 2 Hitlist santai siang sampai jam 12.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Hidup itu seperti roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang meliuk-liuk, kadang juga terombang-ambing. Tutup matamu dan nikmati saja. One Direction, where we are.
1: Kuatamu.

Enjoy the song, teman Pro 2, lagu-lagu yang aku siapin di santai siang sampai nanti kelar jam 3 sore. Hai Catur, selamat siang. Hola juga. Aku request lagunya nanti aja Kak Share. Sekarang nikmatin playlistnya Kak Sherly dulu aja. Sambil titik-titik-titik-titik-titiknya itu apa, tolong dijelaskan. Mana titik-titik di ujung doa lagi, berarti udah tak putar dong barusan tadi. Tolong dijelaskan karena biasanya juga minta penjelasan dari saya. Jadi tolong yang ini dijelaskan juga ya. Oh iya, kemarin habis jagung mampir ke TW. Oh alah, lah emang kemarin jagungnya di mana? Lah terus mana stroberinya, kok nggak nyampe Studio Pro 2 ya? Tapi stroberinya lagi panen itu ya. Tapi masih kecil-kecil, Ding. Oh, nggak juga, Ding. Aduh, senengnya bisa berkebun ya. Ya wes, kalau begitu hari ini gimana? Hari ini apakah lagi nyantai aja Catur? Semangat buat hari ini ya. Salam deh buat kakaknya. By the way, ada orang yang bilang kalau pasangan yang mirip itu jodoh gitu ya. Itu sebenarnya benar apa enggak sih? Dan ini aku lihat-lihat Catur juga mirip loh sama Doski loh. Masya Allah, gemes deh. Seneng, ikut seneng karena akhir pekannya bisa menikmati waktu barengan sama orang-orang yang tersayang ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, bahagia selalu, rukun-rukun selalu ya. Amin. Dan yang jelas sih saling ya, saling dalam segala hal, saling melengkapi juga. Okay. Ya udah, kalau lagi nikmati playlistnya Sherly Angeli, semoga playlistnya kamu suka, kamu senang. Tapi kalau emang mau diputerin lagu yang lagi kamu kangenin juga boleh banget ya. Satu lagu yang lagi aku suka banget, banget, banget, banget, gak tau kenapa, seenak itu aja sih. Dan bagus ya, dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: lagu yang kamu suka. Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Satu lagu yang liriknya juga bagus banget dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Lagu ini juga lagi beberapa kali sering di request sama mantan sih teman Pro 2 karena emang cocok. Dengan harapan, kadang tuh emang ada aja gitu ya, kayak kemarin sempat kita ngobrolin juga bahwa kadang tuh rasanya kayak lagunya siapa tuh itu? Oh, lagunya Afgan ya. Kita tak jodoh tah, tapi kita bertemu. Rasanya kayak why gitu ya, tapi pasti selalu ada pembelajarannya di situ, ada hal-hal yang membuat kita tuh jadi belajar dan untuk mempersiapkan diri bertemu dengan seseorang lagi gitu ya, yang mungkin jodoh kita gitu kan. Terus rasa-rasanya kayak pasti kan ada doa-doa gitu ya yang dipanjatkan ketemu sama seseorang yang ternyata kok klik banget ya. Kayaknya dia adalah doa deh. Dia adalah jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan deh untuk menemani masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya. Amin. Oke, coba deh cek lagi di WhatsApp Pro 2, udah ada yang gabung belum? Ini ada teman Pro 2, Paramita. Shirley, semangat buat hari ini. Aku gak mau request lagu, mau dengerin aja. Tetap semangat siarannya. Terima kasih, semangat juga buat kamu ya. Oke deh, kalau begitu aku mau puterin lagu yang enak-enak juga nemenin kamu. Salah satu lagu yang aku tahu lagu ini tuh dari zaman kapan ya? SMP kali ya. Biasanya tuh saya sering mendengarkan lagu atau tahu lagu itu dari Masku, teman Pro 2, dari kakak saya. Jadi dia nyanyiin satu lagu, terus akhirnya karena dengerin terus gitu kan akhirnya jadi ngerti lagunya. Atau pas dia dengerin musik, aku dengerin lagunya dan akhirnya tahu kok enak, kok suka ya. Ya udah deh, aku kasih tahu satu lagu yang mungkin kamu jarang denger tapi semoga enggak ya, karena lagunya Abdul and the Coffee Theory itu emang seenak itu ya. Satu lagu dari Abdul yang juga enak adalah Aku Suka Caramu judulnya. So, enjoy the song.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebering Senjadi Lileto, nemenin kamu aja teman Prodo, masih di Prodo Headlist Santai Siang, segmennya request lagu sampai jam 12, pas banget. 12 pas bisa gitu ya, aku baru sadar, sekarang udah 12.01. Aku lanjut aja, berarti kita udah masuk ke segmen Zonasi, Zona Siang. Siang-siang gini kita bahas seputar kuliner dan UMKM, pas banget. Jam 12 saatnya kamu istirahat. Makan siang, jangan lupa makan siang, mau makan siang apa, bagi tahu Shirley juga boleh. Mau ngirimin foto makanan dan minuman kamu juga boleh banget. Atau kamu punya rekomendasi kuliner buat Shirley, buat teman Pro 2 juga bisa banget. Atau kalau teman Pro 2 juga punya UMKM, entah itu di bidang fashion, kuliner, ataupun juga kerajinan gitu ya, apapun itu, boleh kamu cerita-cerita sama aku. Siapa tahu nanti bisa ngobrol langsung di studio Pro 2. Nomor WhatsAppnya 081 327 8 66966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Salah Ya Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yovie Widianto, Andi Rianto, dan juga Roni Parulia. Seenak itu lagunya. Masih aku lanjut zonasi-zonasi yang kita bahas seputar kuliner, teman Pro 2. Hari ini di studio Pro 2 lagi banyak makanan low. Dan emang ya kita mah sering aja kalau ada makanan apa, terus tahu favoritnya teman-teman, bawa deh gitu ya. Atau ada yang abis jalan-jalan dari mana gitu ya. Kayak kemarin Rama dari Bali, dia bawa pie ya kan, terus bawa ke studio. Mana dimakan sendiri lagi, ini beneran ya, serius. Kan soalnya dia Sabtunya gantiin saya tahu dia bawa gitu ya. Minggu pagi, ya kan malam, terus paginya kan saya udah nyampe lagi tuh ke studio, udah abis, dimakan sendiri sama dia. Emang bener-bener itu anak ya, bener-bener luar biasa. Cuman di sini lagi ada roti-roti, terus ada sosis, ada arem-arem, dan salah satunya juga brownies gitu deh. Alhamdulillah lumayan, mumpung hari ini aku juga ternyata tidak membawa bekal ya. Jadi bisa isi perut pakai brownies juga. Tapi teman Pro 2 suka brownies apa enggak sih? Jelas kalau di Pro 2 itu kebanyakan suka. Sel Sylvia suka. Lah, siapa Sylvia? Sylvia Z maksudnya. Sylvia aja suka, Ridu Wijaksono apalagi, karena dia suka coklat, dan si Atika. Mereka bertiga ini suka banget yang namanya coklat, teman Pro 2. Jadi brownies enak. Aku juga suka brownies sih, apalagi kalau yang browniesnya brownies panggang. Nggak tahu kenapa teksturnya itu lebih enak aja sih. Nggak begitu, karena dipanggang di oven ya. Jadi luarnya itu ada crunchy-nya gitu lah. Seneng. Tapi kalau brownies ini tuh menjadi makanan camilan yang udah lama banget ada gak sih? Dari waktu aku masih kecil juga udah ada tuh yang namanya brownies. Gak cuman brownies yang mereknya sudah besar ya, kayak di tenongan-tenongan atau di toko-toko kelontong. Kadang tuh juga ada yang jual brownies, ya gak? Iya apa iya? Ya meskipun rasanya juga beda, cuman tetap aja menjadi salah satu camilan yang oke lah buat ngeganjel perut gitu ya. Atau buat camilan-camilan aja biar tetap ngunyah gitu ya. Karena harus banget kayak begitu. Nah, tapi ternyata brownies itu udah dari lama banget ada loh, teman Pro 2. Termasuk kue legend gak sih? Yang ternyata sudah ada dari tahun 1800-an. Wow, udah lama banget. Yes. Bahkan mengutip dari timesindonesia.co.id, banyak sumber tuh yang menyebut kalau kue brownies pertama kali tercipta itu di salah satu hotel di Chicago, Amerika Serikat. Nah, saat itu pemilik dari hotel itu ya minta seorang koki untuk bikin menu pencuci mulut ya, dessert gitu ya. Nah, akhirnya menu itu dibuatlah, dan ternyata menu yang direquest sama pemilik hotel ini adalah menu dessert untuk menjamu para tamu wanita yang hadir di pameran dunia gitu di Chicago, Amerika Serikat pada saat itu. Nah, kemudian si koki ini tuh bereksperimen lah, bikin kue coklat dengan balutan kacang walnut dan juga apricot. Nah, tapi ternyata menu hasil eksperimen itu sukses dan malah bikin para tamu itu seneng gitu lah, teman Pro 2. Seru ya. Kalau sekarang mah bikin brownies juga mudah ya. Kalaupun bingung gimana caranya, sekarang bisa diakses di media sosial, itu juga ada cara-cara tips untuk bikin brownies tapi dengan cara yang simple gitu, enggak yang begitu ribet-ribet banget. Tapi kalau emang mau tekstur yang berbeda, yang beneran brownies banget terus ada coklat lumernya, jelas pasti butuh step by step yang beda gitu ya. So gimana? Udah makan brownies belum? Enggak tiap hari juga sih, karena kalau tiap hari banget dan sering-sering juga gimana juga nih mulut ya, gigi kita harus dijaga karena kan manis ya.

Brownies-brownies apa? Udah deh, nggak usah tebak-tebakan ya. Belum makan siang, udah deh share. Baiklah, ya udah. Selamat siang buat teman Pro 2, ada Kak Yoyo. Selamat siang juga. Kantor brownies yang mereknya Daun Waru itu tetanggaan sama aku, Mbak Shirley. Oh, begitu. Sebentar, tapi saya masih menerka-nerka. Yang mana gitu ya? Daun waru tuh kayak mana itu? Mbak Shirley suka brownies yang merek Daun Waru itu. Variannya banyak sekali sekarang. Oh, baik. Iya. Karena emang kalau sekarang tuh ngomongin brownies banyak ya merek-merek yang sudah besar gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri sekarang untuk menemukan brownies itu juga cukup mudah di tenongan kayak gitu tadi ya. Yang kayak tadi aku bilang pun juga sudah ada gitu dengan versinya sendiri-sendiri juga. Nah, kalau tadi udah sempet bahas gimana sejarahnya brownies ini ada ya. Dari seorang koki yang emang disuruh sama pemilik hotelnya untuk bikin dessert lah buat tamu gitu ya. Ternyata malah suka. Nah, tapi ternyata nih ada ceritanya juga kalau pada saat koki ini tuh bikin kue gitu ya, dia tuh lupa untuk menambahkan bahan pengembang ke dalam adonan kue bolu coklat itulah awalnya. Nah, makanya kue yang dihasilkan itu nggak ngembang sebagaimana mestinya. Bukannya lembut terus ada pori-porinya gitu ya, lembut dan berpori, tapi malah jadi padat, bantat, terus sedikit basah gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya menjadi ciri khas dari brownies sampai sekarang. Tapi ternyata ada cerita lain nih, mengutip dari rri.go.id. Cerita lain itu mengisahkan seorang pengusaha kue muda yang hampir bangkrut sebenarnya. Nah, dengan sisa modal terakhir, dia tuh mencoba untuk bikin kue berdasarkan resep yang dia punya. Terus, dia tuh kerja sampai malam gitulah, ya. Tapi hasilnya tuh ya nggak sesuai sama harapan. Kemudian, kue yang terlihat gagal dan jauh dari bentuk yang dia inginkan, akhirnya ya udah deh, mau dikasih aja ke karyawannya gitu ya. Dan tetap ada yang dijual juga gitulah. Cuman ternyata yang dikiranya ini tuh adalah hasil yang gagal, produk yang gagal, kue yang gagal gitu ya. Tapi ternyata malah disukai dan diminati sama banyak orang. Malah datang tuh pesanan buat bikin kue yang awalnya tuh gagal gitu loh. Sampai sekarang malah akhirnya kue yang awalnya dianggap gagal itu dikenal sebagai brownies. Gitulah teman Pro 2. Beragam kisah sih sebenarnya yang menunjukkan kalau brownies tuh gak hanya lahir dari inovasi ya, tapi juga dari ketidaksengajaan gitulah. Itu yang membuat akhirnya sejarah brownies itu juga semakin menarik dan penuh warna. Karena masih ada cerita yang lain juga. Tapi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Udah pernah bikin brownies sendiri atau belum?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuman itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aku milikmu, teman pro 2. Iya, sampai nanti jam 3 sore aja tapi ya. Masih stay di sini sampai nanti kelar santai siangnya, masih dilanjut juga dengan segmen zonasi di kuliner dan UMKM ya. Masih bahas brownies-brownies. Sebelum nanti habis ini di jam 1 aku bakalan ngobrol barengan sama kawan aku dengan seorang siswa dari Boyolali. So stay tune di Prodo FM Solo aja ya. Jadi ada cerita lagi nih, asal mula dari si brownies ini. Loh kenapa gitu? Nah ini tuh berasal dari seorang ibu lah, teman Prodo 2, yang mau bikin kue bolu coklat kesukaan anaknya. Pengen bikinin aja gitu lah ya, tapi lupa juga tuh untuk memasukkan pengembang gitu ya. Jadinya malah jadi bantet gitulah. Jadilah kue coklat itu udah jadi tapi ya lupa buat masukin pengembangnya. Dan kisah awal mula brownies ini juga sempat difilmkan. Pernah lihat enggak? Aku sih jujur belum pernah ya. Judul filmnya tuh Brownies, yang dimainkan sama aktor papan atas mulai dari Marcella Zalianty, kemudian ada juga Philip Yusuf. Di film romantis itu ada sedikit cerita gitulah tentang terciptanya brownies. Kemudian juga disebutkan bahwa kue coklat ini tuh dibuat karena ketidaksengajaan koki yang memasukkan coklat leleh ke dalam adonan tepung. Ya, dari kesalahan itu kue yang bantet itu malah ya gagal gitulah. Tapi ketika dicoba ternyata rasanya enak begitu, dan sampai sekarang disukai sama banyak orang. Dan makin banyak juga merek-merek brownies gitu ya kan, teman Pro 2. Siapa tahu nih kalau teman Pro 2 juga punya UMKM yang bikin brownies dan itu handmade, boleh loh kamu cerita sama aku dan kapan-kapan bisa ngobrol langsung di studio Pro 2. Karena Pro 2 FM Solo selalu support UMKM dimanapun itu berada. Satu lagu dari Shaina Spiro masih jadi favorit aku juga. Akhir-akhir ini aku kasih spesial buat Vero yang udah request lagu ini. Enjoy the song!

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola teman Pro 2, masih nemenin kamu aja di santai siang. Seperti yang tadi udah sedikit aku spill ke kamu, kalau hari ini aku mau agak ke distract ya, mohon maaf ya. Dengar suara sendiri tuh berasa kayak malu aja gitu ya. Kukira ada Tama Nova yang lagi nonton diri sendiri. Oh, enggak ternyata ya. Tapi kita nonton beneran sih, nontonnya langsung dari monitor Studio Bro 2 ya. Oke, udah nyebut namanya Nova sama Hatta, berarti yes, di Studio Bro 2 sekarang aku udah barengan sama Nova Ganang Bernardin. Bener gak? Spellingnya bener ya?
2: Iya.
1: Oke, biasanya dipanggil Naufal.
2: Iya, Naufal.
1: Siap. Gak cuma ada Naufal, tapi ada juga Hatta Akhtar Pratama, bener?
3: Betul.
1: Oke, gimana Hatta hari ini perjalanan dari Boyolali sampai Solo ya?
3: Panas sekali, Kak.
1: Panas banget? Oh iya, tapi emang iya sih. Emang iya ya, kalau tapi agak-agak mendung sih beberapa hari ini tuh berasa. Meskipun cerah, tapi kadang ada mendungnya, ya nggak? Boyolali gimana cuacanya, Naufal?
2: Iya, kalau tiap sore itu kadang kayak mau hujan gitu, tapi enggak, cuman paling gerah gitu.
1: Gerah, bener ya, sih.
2: Gerahnya gerah banget gitu kan.
1: Betul, setuju. Tapi kalau malam, pagi gitu tuh berasa dingin, iya enggak ya? Bedinding gitu ya. Oke lah teman Pro 2, boleh dong kenalan sama teman Pro 2 dulu, Naufal. Ini kelas berapa? Dan teman-teman ini kan jelas ya dari SMA Negeri 2 Boyolali.
2: Iya, jadi

0: Nama aku Naufal Ganang Bernardin dari kelas 11 3 IPA. Terus kemudian aku berasal dari SMA Negeri 2 Boyolali.
1: Oke, siap. Kelas 11 IPA ya.
0: Iya,
1: Oke,
0: 11 IPA.
1: baiklah. Anak IPA, kalau dulu aku mah anak IPS.
0: Oh.
1: Jadi kita nggak berteman gitu ya ceritanya ya. Berteman
0: Iya,
1: dong.
0: tetap berteman. Ya.
1: Tetap berteman.
0: Tetap berteman.
1: Oke, kalau Naufal kelas 11, kalau Hatta kelas berapa?
2: Penasaran nih, Kak.
1: Penasaran banget, tapi nebak deh. Karena ketua MPK berarti kelas 3, ya enggak?
2: Betul.
1: Bener kan? Pengalaman-pengalaman ya. Jadi kelas 3, IPA atau IPS kalau boleh tahu?
2: Sekalian perkenalan aja gimana?
1: Boleh dong.
2: Halo semua, kenalin nama aku Hatta Akhtar Pratama dari kelas 12-2 IPA.
1: Oke, kelas 12-2 IPA, IPA 2. Tadi kalau Naufa ke IPA 3?
0: Iya, IPA 3.
1: Oke, baiklah. Tapi kalau di SMA Negeri 2 Boyolali ini ada berapa kelas kalau di kelas 2? IPA-nya
0: semua,
1: ada berapa?
0: Kalau IPA ada 5.
1: Oh, ada 5?
0: Ada 5. Sampai 9, nanti yang 4 itu ada bahasa 1 sama IPS.
1: Oh gitu,
0: iya,
1: jadi IPS-nya berarti ada berapa itu? Ada 3?
0: Iya, sekitaran 3.
1: 3, terus ada bahasa Indonesia juga?
0: Bahasa itu
1: khusus ya?
0: Biasanya ada campuran IPS juga.
1: Oh gitu, baru ngerti sih teman pro 2. Karena kalau zaman saya dulu hanya ada IPA sama IPS.
0: Oh,
1: oh gitu, kalau di kelas 3 gimana Hatta?
2: Kalau di kelas 3 itu mirip-mirip Kak. Nah, kalau di tahunku sama tahun dia tuh masih sama.
1: Oke.
2: Cuman kalau di tahun atasku itu beda lagi, Kak. Malah itu ada kelas teknik,
1: baik,
2: kedinasan, sama sosial hukum.
1: Oh, I see. Kompleks sekali ternyata ya.
2: Ya.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Terus kalau sekarang berarti beda ya. Kalau yang kelas 11 ada 3 lah setidaknya. Kalau yang di kelas 1 sekarang ada berapa? Pemilihan jurusannya ini.
0: Kalau yang kelas 10 itu belum penjurusan.
1: Oh,
0: jadi
1: belum penjurusan.
0: Masih semua masih mapelnya sama.
1: Oh.
0: Nanti penjurusan itu mulainya di kelas 11.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Luar biasa, seru banget teman pro 2. Kita ngobrolin ya barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Boyolali. Seperti obrolan sebelumnya, ini adalah program siaran edukasi dengan tajuk Hastalaku on Air ya, yang disiarkan di Pro 2 FM Solo gitu. Nah, hari ini kita punya tema yang akan kita bahas bareng, yaitu seputar kepemimpinan siswa berbasis nilai budaya. Tadi udah sedikit ngobrol dan ternyata kalau Naufal ini tuh adalah wakil ketua OSIS.
0: Iya, betul.
1: Oke, berarti udah periodenya udah jalan berapa bulan ini? Atau baru malahan?
0: Udah mau satu periode.
1: Udah mau satu periode? Oh.
0: Serah terima jabatan itu tanggal 7 November
1: oh,
0: 2025.
1: Iya, iya. Ini berarti kamu naik kelas 2 ya?
0: Iya.
1: Berarti itu dari
0: baru.
1: Kelas kamu, dari kelas 1?
0: Iya, kelas 1.
1: Oh, baik. Terus kapan rencana ada pergantian pengurus OSIS?
0: Ya, mungkin dalam jangka yang gak lama lagi mungkin.
1: Oke, okay, yeah. Baiklah. Terus gimana, apakah dari SMP dulu Naufal ini emang suka berorganisasi kalau boleh tahu?
0: Iya, yeah, emang awal mula suka organisasi itu dari masa SMP. Okay. SMP itu mulai tertarik di lingkup organisasi gitu. Juga ikut OSIS, ikut Pramuka, Paskibra gitu ikut.
1: Oh baik, jadi iya. Emang udah aktif dari SMP
0: iya,
1: dulu
0: betul.
1: Ya. Oke, terus sempat kesusahan nggak bagi waktunya? Karena kan apalagi kalau ikut ekskul, pramuka, apalagi itu kan juga
0: iya.
1: Sampai sore. Belum lagi kalau misalnya ada jambore dan lain sebagainya, pernah ikut nggak?
0: Kalau jambore itu nggak pernah. Mungkin kalau jamborenya yang jambore anak pernah.
1: Oh,
0: jambore anak.
1: Jambore
0: di Boyolali.
1: Oh, itu berarti antar apa? Kalau anak itu ada usia klasifikasinya nggak?
0: Ada yang itu tingkat SMP sama SMA.
1: Oh,
0: jadi
1: baik.
0: Dibagi dua gitu.
1: Dibagi dua.
0: Iya, betul.
1: Baiklah. Wah, seru ya. Tapi gimana, ada rasa capek-capeknya gak sih kalau dibilang aktif berorganisasi gitu?
0: Iya, mungkin kadang itu masih kesusahan buat membagi waktu. kan ada buat ngerjain tugas juga.
1: Benar.
0: Nah, itu yang kadang kesusahan.
1: Iya sih, apalagi kalau SMA itu ya. Seingat saya juga dulu zaman SMA tuh tugasnya banyak, bahkan proyek-proyek gitu ya. Sekarang kan ada kurikulum yang memang biasanya disuruh bikin proyek gitu ya. Masih ada juga?
0: Iya, kalau sekarang itu mungkin kokurikuler. Tetapi kalau kokurikuler itu biasanya pengerjaannya di sekolah. Jadi di non-jam KPM itu tidak diperbolehkan gitu.
1: Oh baik, jadi ada waktu khusus gitu ya,
0: iya,
1: untuk kurikuler itu. Oke baiklah, nah kalau Hatta ini tuh ternyata adalah ketua MPK. Siap Pak Ketua, asik. Udah berapa periode ikut MPK?
2: Kebetulan aku di MPK ini 2 periode Kak.
1: Mm-hmm.
2: Di kelas 10 itu aku menjabat sebagai wakil ketua.
1: Mm-hmm.
2: Sama kayak Naufal di tahun ini, aku di tahun itu juga menjabat sebagai wakil ketua.
1: Oke. Okay.
2: Dan kemarin kan waktu pemilihan ketua umum MPK, aku dicalonkan. Dan kebetulan aku yang terpilih gitu Kak.
1: Wow, keren. Selamat ya buat Hatta. Jadi udah mau ada pergantian pengurus lagi belum kalau MPK-nya?
2: Kalau di SMA-ku itu bareng Kak. Jadi open rekrut antara OSIS dan MPK itu dilaksanakan bersama.
1: Oke.
2: Cuman nanti kalau untuk pemilihan ketua umum, nanti itu MPK dulu, baru habis itu ketua tingkat di bawahku itu Kak, itu yang laksanain pemilihan ketua OSIS.
1: Oh begitu, iya sih, makanya tadi aku sempat bilang kalau MPK pemilihannya kapan gitu ya. Karena biasanya benar itu tadi, MPK dulu baru nanti ngelaksanain untuk pemilihan OSIS gitu. Oke, kalau tadi Naufal udah dari SMP juga berorganisasi, nah tapi kalau Hatta sendiri gimana?
2: Nah kebetulan aku tuh dari SMP ya Kak. Dari SMP emang aku ikut organisasi. Cuman aku dulu pas SMP kayak ilang-ilangan gitu loh Kak pas ikut organisasi. Terus pas SMA ini aku nyoba lagi Kak. Nyoba untuk ikut organisasi. Nah di situ aku mulai belajar apa itu tanggung jawab Kak.
1: Wow,
2: aku
1: keren.
2: Harus tanggung jawab sama apa yang kupilih gitu loh Kak.
1: Yes.
2: Jadi ya terbawa sampai sekarang.
1: Sekarang gak? Luar biasa. Berarti di situ bisa diambil pesan juga ya. Kalau dulu SMP okelah ikut tapi masih ngilang-ngilangan ya. Tapi akhirnya sekarang sudah belajar namanya tanggung jawab dengan apa yang dipilih. Nah maka itu harus dipertanggungjawabkan gitu ya apa yang dipilih. Keren, keren, keren. Nah kalau Hatta ikut ini nggak ekskul apa gitu? Selain organisasi MPK, dulu pasti juga OSIS pernah ikut dong.
2: Di SMP ya Kak?
1: Di SMP, sama SMA juga
2: di
1: ya?
2: Di SMP aku tuh ketua ekstrakurikuler PMR.
1: Oh PMR, iya.
2: Terus pas SMA ini aku ikut ekstrakurikuler futsal Kak.
1: Wih, emang kelihatan sih suka olahraga ya. Selain itu apa lagi? Ada nggak? Pramuka kalau SMA masih ada nggak sih teman-teman?
2: Pramuka itu sifatnya nggak wajib Kak.
1: Oh sekarang pramuka nggak wajib?
2: Sebenarnya ada penilaiannya Kak.
1: Baik.
2: Cuman itu nggak diwajibkan untuk setiap minggu. Kalau dulu kan SMP biasanya seminggu sekali latihan pramuka. Cuman kalau SMA ini kita 1 tahun sekali ada penilaiannya.
1: Oh 1 tahun sekali ada penilaiannya. Dan itu pakai persami gitu nggak sih? Pergaman Sabtu Minggu gitu. Nggak nyampe kayak gitu ya?
2: Cuman kemah blok sih Kak.
1: Oh kemah blok, jadi tetap di sekolah lah ya,
2: betul.
1: Di lingkungan sekolah aja. Oke baiklah, seru banget teman Pro2, kita akan bahas bareng-bareng. Siapa tahu kalau kamu juga mau nitip pertanyaan, boleh banget. Tinggal WhatsApp aja di 081-327-866-966. Satu lagu terlebih dahulu nemenin kamu, masih di Zonasi, Zona Siang.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Nova dan juga Hatta dari SMA Negeri 2 Boyolali, teman Pro 2. Seputar obrolan kita tentang kepemimpinan siswa berbasis nilai budaya. Udah jelas banget bahwa Hatta sama Nova ini seorang pemimpin muda gitu ya. Karena emang ternyata dari SMP dulu juga udah aktif berorganisasi. Nah, kalau ngomongin sosok pemimpin yang dibutuhkan sama generasi muda saat ini, menurut Nova gimana?
2: Kalau dari aku pribadi, pemimpin itu emang bukan hanya sekedar jabatan ya kak. Tapi yang dibutuhkan di era sekarang ini itu adalah pemimpin yang dia itu punya integritas, dia itu mau memberikan contoh, dia itu mau mengerti apa yang dirasakan oleh para anggotanya. Jadi di era sekarang ini itu di era yang penuh akan teknologi, itu tentu nilai-nilai yang aku sebutin tadi itu tidak boleh hilang. Karena bagaimanapun juga kalau kita itu berorganisasi, tentu kan pasti ada pemimpin. Pemimpin itu yang akan menentukan arah kedepannya gimana organisasi itu.
1: Setuju, gitu. Keren ya. Integritas itu sih yang sekarang juga sering banget kita dengar. Dan emang itu perlu banget ya. Gak hanya saat kita jadi pemimpin, tapi jadi seorang yang kayak misal kerja, kemudian jadi menjabat sebagai sekretaris, jadi seorang siswa gitu ya, harus punya integritas. Ah, keren banget sih. Integritas dan ngasih contoh, mengerti gimana kalau di OSIS berarti ya bawahan-bawahannya ya, sekretaris, anggota-anggota di masing-masing bidang, kira-kira apa sih yang bisa nantinya untuk memajukan teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 3 dan juga sekolah gitu ya. Oke, kalau dari versinya Hatta gimana?
3: Kalau dari versi aku ya kak, gak jauh dari Naufal, pemimpin itu bukan hanya soal jabatan kak, tapi pemimpin yang baik itu pemimpin yang harus ngerti perasaan anggotanya. Jadi kita sebagai pemimpin itu tidak boleh seenaknya, Kak.
1: Oke.
3: Kalau anggota kita kerja, kita juga harus ikut kerja. Bukan hanya memerintah saja.
1: Oke.
3: Tentunya di Hastalaku ya, Kak. Itu kita diajarin untuk menerapkan sikap lembah manah, yaitu rendah hati.
1: Yes.
3: Aku sendiri ya, Kak, selalu cantumin itu ke diriku, buat selalu rendah hati dan jangan sombong kepada yang lain.
1: Iya, tetap sama ke siapapun gitu ya, itu keren banget sih. Apalagi kalau ngomongin Hastalaku itu kan ada 8 nilai-nilai luhur gitu ya, yang emang itu tuh menurut saya keren banget dan emang penting gitu ya. Nah, sebagai sekolah Adi Pangastuti dan ada Hastalaku di situ yang menjadi poin penting ya sebagai sekolah Adi Pangastuti. Kalau boleh tahu di SMA Negeri 2 Boyolali ini sejak kapan sih teman-teman ngerti nggak kalau sudah menjadi sekolah Adi Pangastuti gitu? Kan nggak semua sekolah soalnya ya bisa menjadi sekolah Adi Pangastuti.
2: Kalau untuk tanggal tepatnya itu mungkin kurang tahu, tapi kalau dari dengar dari Bapak Ibu guru itu SMA kami itu sudah ya bisa dikatakan yang paling lama menjadi sekolah Adi Pangastuti gitu.
1: Wow, keren
2: di,
1: ya.
2: Di Boyolali.
1: Di Boyolali. Gitu, ya. Wow, luar biasa. Sebentar deh, SMA Negeri 2 Boyolali itu yang arah Telatar itu bukan sih?
2: Iya, betul.
1: Bener kan ya? Dekat sama Telatar itu.
3: Yang punya Telatar, Kak.
1: Yang punya Telatar, bukan main. Seru-seru.
3: Enggak di Boyolali doang sih, Kak. Di wilayah cabang dinas 5, SMA Negeri 2 Boyolali itu yang pertama menjadi sekolah Adi Pangastuti.
1: Oh wow, keren teman Pro 2. Cabang apa tadi? Cabang 5?
3: Iya.
1: Itu berarti pokoknya se-Boyolali berarti ya?
3: Boyolali.
2: Se-Solo Raya.
1: Oh, se-Solo Raya.
3: Klaten dan...
2: Iya.
1: Oh wow, keren banget teman Pro 2. Luar biasa ya. Oke. Saya juga pernah ada kenalan juga sama seorang guru di SMA 2 Boyolali sih. Guru seni budaya atau seni rupa. Pernah tahu gak namanya Pak Jayadi? Udah pensiun deh.
3: Udah pensiun bener-bener. Masuk ke SMA 2.
1: Oke, baiklah. Aduh, seru banget ya teman Pro 2. Saya baru ngeh sebentar tadi tuh SMA 2 Boyolali yang mana ya? Oh, yang sana aku inget dan ngerti banget. dan emang keren sih teman Pro 2. Nah, kalau membicarakan hasta laku dikaitkan dengan tema kita juga kepemimpinan siswa berbasis nilai budaya. Menurut Naufa dan juga Hatta, menurut kamu apa nih nilai budaya lokal yang paling penting dimiliki sama seorang pemimpin muda?
2: Kalau dari perspektif aku pribadi itu, yang harus dimiliki dari 8 nilai hasta laku itu, kalau aku gotong royong, Kak.
1: Gotong royong.
2: Gotong royong. Karena bagaimanapun itu, ketika kita di organisasi itu, kita tidak menjalankan program itu sendiri. Tetapi dengan gotong royong itu menandakan bahwa suatu keberhasilan itu tidak dicapai oleh diri sendiri. Melainkan melalui kebersamaan itu kita bisa mencapai keberhasilan itu dengan lebih mudah gitu.
1: Wah, tapi emang sih ya, kemarin juga waktu beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol sama narasumber Solo Bersimfoni juga, ada seorang guru yang mengatakan bahwa rasanya sulit kalau harus milih salah satu ya, karena itu semuanya penting di berbagai aspek kehidupan. Cuman bu guru itu bilang bahwa gotong royong sih salah satu yang paling penting, kalau boleh milih satu gotong royong juga. Oke, baiklah, kalau dari Hatta gimana?
3: Kalau dari aku pribadi ya,
1: apakah masih lembah mana atau ada yang lebih penting lagi?
3: Sebenarnya 8 nilai itu sangatlah penting di aspek kehidupan kita ya, Kak. Cuman kalau disuruh milih salah satu, sama seperti Naufal ya, Kak. Sebagai seorang pemimpin sendiri, aku harus mengutamakan nilai gotong royong. Karena aku nggak mungkin kerja sendiri gitu loh, Kak. Aku melalui banyak broker sama teman-temanku. Kalau aku sendiri, aku nggak mungkin bisa sampai di titik ini, Kak.
1: Iya sih, betul, setuju banget. Makanya kalau di organisasi kan juga ada wakil ya, kemudian ada sekretaris, bendahara, masih ada divisi-divisi lain ya. Yang kalau di OSIS tuh biasanya ada apa aja, Naufal?
2: Kalau di OSIS itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, terus kemudian sekbid 1 sampai 11.
1: Wow, seksi makin banyak 3. Ya ternyata ya.
2: Iya, kalau SMP dulu, di SMP ku itu cuma sampai 9.
1: Iya.
2: Kalau di SMA kami itu sampai 11.
1: Sampai 11. Apa seksi bidang yang paling terbaru apa sih? Kalau boleh tahu di
2: kalau
1: SMA 20 lali.
2: 10 itu yang terkait dengan komunikasi dalam bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
2: Terus kemudian yang seksi 11 itu yang di bidang keputrian. Jadi kayak pembagian tablet tambah darah kayak gitu.
1: Penambahan apa, sorry?
2: Pembagian tablet tambah darah.
1: Tablet tambah darah?
2: Iya.
1: Itu apa itu kalau boleh tahu?
2: Itu kalau di sekolah kami itu terkadang ada pembagian tablet tambah darah untuk semisal yang putri itu kan mengalami masa menstruasi. Nah gitu, mungkin nanti atau ada yang gak hanya yang putri, tapi yang putra pun kalau semisal ada kekurangan darah gitu, nanti akan berkolaborasi dengan PMR gitu, nanti akan dilakukan pembagian tablet tambah darah gitu.
1: Oh begitu, luar biasa ini programnya ya. Udah dari beberapa tahun yang lalu atau baru ada nih sekbid ini? Apa tadi, keputrian ya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Di bidang keputrian itu kalau dari aku masuk di SMA 2 ini, itu sudah ada.
1: Sudah ada. Wow, keren ya teman Pro 2. Terus berarti masih ada satu segmen baru lagi ya, yang baru saya tahu sih sebenarnya. Ada berapa? Kalau tadi kan segmen 11.
2: Iya.
1: Tadi ada berapa segmen?
2: Ada
1: 12, 13.
2: 11.
1: 11. Oh, ada 11 aja. 11. Oh, itu ya teman Pro 2. Keren. Berarti program-programnya pun juga semakin banyak ya, Naufal ya.
2: Iya.
1: Oke, lagi pusing enggak? Lagi ada agenda yang benar-benar lagi fokus buat dirancang enggak ini dari OSIS SMA 2 Boyolali?
2: Mungkin ini karena udah mendekati 17-an.
1: Oh,
2: nah,
1: iya juga.
2: Jadi ada banyak lomba, kita diagendakan lomba.
1: Siap, berarti udah mulai rapat-rapat ya.
2: Iya, kumpul gitu mungkin, kumpul panitia gitu.
1: Buat menentukan lomba apa sih nanti yang mau kita adakan gitu ya. Oke, baiklah. Kalau dari MPK lagi sibuk apa, Hatta?
3: Kalau MPK itu sibuknya lebih ke awal-awal semester, Kak. Jadi kita tuh banyak proker di awal semester, Kak.
1: Oke.
3: Contohnya seperti pemilos. Nah, kemungkinan di bulan Desember nanti ya, Kak. Nanti bakal ada Expo Kampus, Kak.
1: Expo Kampus.
3: Betul.
1: Itu berarti bertepatan sama semesteran atau apa tuh?
3: Iya, kalau di SMA Negeri 20 Lali itu, Kak, Expo kampus itu dijadwalin sama kegiatan ambil rapot.
1: Oh iya.
3: Jadi orang tua wali murid itu bisa mengunjungi stand kampus untuk tanya-tanya seputar PTN atau PTS.
1: Oh wow, seru. Expo Expo apa namanya?
3: Kampus.
1: Expo kampus namanya ya. Oke, bulan Desember tahun ini. Bismillah, semoga lancar-lancar selalu ya. Oke. Nah, kemudian di tengahnya perkembangan teknologi media sosial sekarang, menurut Naufal sama Hatta, apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi seorang pemimpin muda gitu?
2: Kalau dari aku pribadi itu yang menjadi tantangan itu bagaimana kita itu menyaring sebuah informasi dan bagaimana kita itu menggunakan media sosial, Kak. Mm-hmm. Karena di era yang penuh dengan teknologi ini, manusia itu dimanjakan dengan ya itu tadi teknologi. Contohnya sekarang ini AI. Di tengah era digitalisasi ini, kita sebagai seorang pemimpin itu harus memegang contohnya 8 hastalaku tadi. Nah, itu kalau bisa jangan sampai kita itu tidak memegang itu tadi. Karena dengan kita itu berpedoman pada hastalaku, contohnya kalau kita mendapatkan informasi dari media sosial, kita itu akan ingat bahwa setiap informasi yang kita dapatkan itu tidak sepenuhnya benar. Dan kita harus membuktikan dulu kebenarannya. Terus kemudian di era yang penuh dengan AI ya, contohnya AI gitu, kita itu juga harus pandai-pandai menggunakan AI. Kita harus tahu waktu di mana kita harus menggunakan AI dan kapan harus menggunakan, dan kita juga harus jangan mengandalkan AI terus. Kalau kita hanya mengandalkan AI, nanti AI-nya semakin pintar, kitanya tidak.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih, betul juga. Oke, itu ya yang jadi tantangan terbesar. Tapi benar sih, apalagi sekarang tuh rasanya kayak ngelihat video atau gambar itu rasanya kayak, ini sebenarnya AI atau bukan sih?
2: Iya
1: ya, kan? Gitu. Agak makin-makin sulit gitu ya. Terlebih kalau ada orang tua tuh juga kasihan kadang kalau kena hoax gitu ya. Kadang kalau kita kan anak muda bisa lumayan kelihatan lah ya gitu, mana AI mana enggak. Nah, tapi kalau dari Hatta gimana menurut kamu?
3: Nah, tadi soal perkembangan teknologi.
1: Iya, tantangannya apa nih yang terbesar menurut kamu?
3: Kita semua tahu ya, Kak, teknologi itu membawa banyak dampak positif bagi kita seorang pelajar ya, Kak.
1: Betul.
3: Cuman masalahnya kita itu masih bimbang dalam memilih informasi yang positif apa negatif. Banyak contoh kasus, semisal kalau kita termakan hoax, berita palsu. Tentunya kita sebagai seorang pelajar itu harus pintar memilah-milah informasi, Kak.
1: Baik.
3: Karena internet itu apabila digunakan untuk hal positif, maka hasilnya akan baik. Ya. Cuman jika kita sebagai makhluk hidup nggak bisa milah informasi, maka internet itu bakalan bawa dampak negatif. Dan seperti yang Naufal bilang tadi ya, Kak, AI. AI itu dapat membawa dampak positif apabila kita gunakan untuk mencari informasi, contohnya pelajaran. Cuman AI itu bisa membawa dampak negatif apabila kita membuat atau mengedit muka teman seperti yang tidak dimaukan teman.
1: Itu bahaya ya kan, karena emang tantangannya di era sekarang itu luar biasa sekali sih ya. Makin seru teman Pro 2, tapi habis ini kita lanjut lagi satu lagu terlebih dahulu nemenin kamu masih di zonasi-zonasi ya. Buat yang mau tanya-tanya, mau nitip pertanyaan, boleh yuk WhatsApp aja di 081-327-866-966.

0: Aku juga mau mengucapkan terima kasih dulu buat Bapak Guru ya dari Naufal sama Hatta yang juga ikut mengantarkan ke Studio Pro 2 ya. Ada Bapak siapa? Kalau boleh dong dikenalin ya. Maksudnya namanya siapa dan guru apa gitu kalau di sekolah?
1: Bapak Muklis sebagai guru agama.
0: Oke.
1: Dan Bapak Yoko sebagai guru sejarah.
0: Oh, luar biasa. Seru. Aduh, pelajaran sejarah kangen juga ya. Salah satu pelajaran yang paling aku suka. Tapi kalau ngomongin pelajaran nih, apa yang paling disuka sama Naufal? Pelajaran apa?
2: Kalau dari aku, kalau yang IPA itu aku suka biologi.
0: Biologi. Iya. Aduh, jadi keinget guruku biologi lagi.
2: Tapi kalau umum mungkin aku suka pendidikan Pancasila.
0: Oh, keren. Luar biasa. Aku tuh kebayang ya jujur sama Naufal ini tuh nanti kalau udah kuliah, dia tuh bisa jadi ini loh, ketua BEM Unif gitu. Serius deh. Kebayang. Iya. Tapi mau enggak kalau dijadikan ketua BEM Unif gitu atau BEM fakultas dulu deh?
2: Ya, mungkin mikir-mikir dulu nanti.
0: Oh, mikir-mikir dulu ya. Tapi mau lanjut enggak untuk berorganisasi nanti di masa-masa kuliah?
2: Iya, mungkin insyaallah lanjut.
0: Oke, siaplah.
2: Kalau ada minat.
0: Nanti lihat dulu ya.
2: Iya, kedepannya nanti gimana.
0: Oke, siap. Cuman udah kebayang belum nanti pengen lanjut kuliah gitu di mana gitu? Udah ada belum?
2: Iya, pengen itu ada.
0: Ada. Ya. Amin. Di mana kalau boleh tahu atau masih rahasia aja dulu, Shirley?
2: Iya, kalau paling kalau enggak di Jogja ya di Solo gitu.
0: Terkait apa ngambilnya? Pengennya jurusan apa? Kalau aku tuh dulu kan pengen dulu aku pengen psikologi, kalau nggak HI gitu. Di Jogja juga dulu pengennya. Kalau kamu gimana, Naufal?
2: Pengennya di yang di bidang kesehatan.
0: Berarti apa tuh?
2: Kedokteran gitu
0: ya. Oke, siap. Amin. Dulu aku juga pengen deh jadi pengen dokter, tapi dokter hewan ceritanya, Hatta. Kalau Hatta gimana? Pelajaran apa yang paling kamu suka di sekolah?
1: Kalau di IPA itu pelajaran favoritku ya, Kak. Itu ada biologi sama kayak Naufal. Terus kalau umum aku suka sejarah.
0: Baik. Kenapa mirip-mirip sama Naufal dan Hatta ini mirip-mirip ya ininya ya? Apa kalian itu bersaudara ya? Oke. Kita semua saudara kan ya.
1: Iya,
0: sejarah. Berarti dekat dong sama Pak siapa? Mohon maaf, Pak Yoko ya?
1: Pak Yoko.
0: Oh, dekat enggak sama Pak Yoko?
1: Kebetulan itu Pak Yoko wali kelasku sama pembina MPK ku, Kak.
0: Oh gitu, siap, mantap berarti ya. Kalau dulu zaman saya waktu SMA itu ada ini kesiswaan gitu namanya. Jadi emang yang mengurusi segala seputar kesiswaan, OSIS, MPK gitu. Sekarang masih ada juga gak sih?
2: Masih
0: ada.
2: Ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan gitu ada.
0: Oh ya, beliau enggak tindak kesini.
2: Betul, tidak.
0: Oke, siap, baiklah. Masih di sekolah aja. Iya. Oke, teman Pro 2. Nah, gimana nih dari SMA Negeri 2 Boyolali mendukung para siswa ini untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi ada nilai-nilai budaya yang kemudian juga diterapkan tuh di lingkungan sekolah.
2: Kalau di sekolah kami itu sangat memfasilitasi seluruh siswanya untuk menjadi seorang pemimpin. Terutama di sekolah kami itu ada banyak organisasi yang bisa diikuti. Contohnya ada OSIS sama MPK. Yang dimana sekolah itu selalu ikut hadir dalam setiap peran siswa ketika dalam misalnya kegiatan, ada kegiatan OSIS maupun MPK, sekolah itu selalu hadir untuk mendukung gitu.
0: Oke, jadi emang selalu ada punya ruang lah ya untuk
2: menyediakan
0: para siswa.
2: Ruang.
0: Siap, keren. Gimana kalau dari Hatta sendiri melihat itu?
1: Kalau di SMA aku, SMA 2 itu Kak, guru sangat selalu memberi ruang dan kesempatan bagi siapapun yang ingin menjadi ketua di organisasi, ekstrakurikuler atau bahkan event, Kak. Jadi guru mensupport kami untuk melakukan apa yang kami inginkan, Kak.
0: Wah, senang sih, apalagi juga sekarang ini ngelihat Pak Guru ya nganterin dari Boyolali sana jauh loh ya. Kita sampai ke sini. Habis ini mau kemana? Mau makan siang dulu nggak sih? harus minta deh sama Pak Yoko. Pak Yoko, jalan-jalan dulu lah kita makan siang. Berarti kalau di IPA itu tetap ya ada pelajaran umum di mana ada sejarah Pancasila itu pasti gitu ya. Kalau dulu ada pendidikan Pancasila, kalau sekarang namanya apa? Kayaknya beda ya? Atau sama?
2: Justru sekarang itu pendidikan Pancasila, kalau dulu kan namanya PPKN.
0: PPKN dia benar-benar.
2: Sekarang pendidikan Pancasila atau biasanya disingkat itu PP gitu.
0: Oh gitu. Sekarang namanya pendidikan Pancasila. Oh iya benar dulu. Tapi aku udah tahun lama banget ya. Mohon maaf. Tahu diri ya.
1: Senior ini.
2: Udah senior.
0: Nggak ada. Masih seumuran ya. Mintanya seumuran aja. Oke. Nah kita lanjut aja ya teman Pro 2. Sebentar aku mau cek dulu di WhatsApp apakah sudah ada yang gabung sama obrolan kita. Ada catur mungkin yang masih stay tune di Prodo FM Solo. Kalau mau nitip pertanyaan boleh ya, WhatsApp di nomor yang sama aja. Nah, teman Pro 2, melihat Nova sama Hatta yang juga aktif berorganisasi gini, kalau kamu juga punya pertanyaan ya terkait gimana sih bisa jadi seorang pemimpin, bisa dipilih jadi seorang ketua dan wakil ketua misal gitu ya, gimana caranya dan apa nih tips yang bisa aku lakukan agar nanti ketika aku sudah SMA dan udah ada tuh niat pengen jadi seorang pemimpin gitu ya, pengen tuh daftar jadi ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS, kira-kira tipsnya apa ya Shirley ya? Nah coba deh, aku juga pengen tanya nih, kalau dari Naufal sama Hatta, menurut kamu tips apa aja nih yang bisa dipersiapkan sama generasi muda saat ini untuk ya setidaknya berawal dari memimpin satu organisasi di sekolah?
2: Kalau dari pengalaman aku pribadi itu, mungkin aku gak bisa ngasih banyak tips, cuman dari pengalaman aku aja ya Kak.
0: Yes.
2: Kalau dari aku itu yang penting itu kita selalu jujur, karena kalau kita itu jujur, orang itu pasti akan percaya kepada kita. Misal kita diberi amanah dan kita melaksanakan amanah itu dengan baik, otomatis orang itu akan menganggap kita bahwa kita itu mampu diberikan amanah. Dan untuk kedepannya kalau kita itu semisal kok ingin ada kemauan untuk mencalonkan sebagai seorang ketua atau pemimpin, orang-orang itu pasti sudah beranggapan bahwa oh itu dulu pernah aku beri keamanah dan dia itu bisa gitu, kalau dari aku gitu.
0: Okay.
2: Dan mungkin ada beberapa hal lagi yang bisa dijadikan tips untuk atau persiapan sebagai seorang ketua itu, yang penting kita selalu mau menolong, kita itu tidak melupakan hasta laku itu tadi.
0: Okay.
2: Ada satu lagi, kita itu juga harus disiplin. Karena disiplin itu di era sekarang itu ya cukup berat. Karena kebanyakan orang ketika sudah menjadi seorang pemimpin, dia itu akan menganggap bahwa dia yang berkuasa. Nah otomatis ketika mungkin ada event apa atau apa gitu, dia tidak akan merasa bersalah ketika dia datang terlambat atau dia mungkin menyalahi aturan gitu. Tapi mungkin dari situ kita bisa menanganinya dengan itu tadi, berpedoman pada hasta laku gitu.
0: Siap, hasta laku tuh kayaknya sudah merangkum semuanya gitu ya. Tapi yang jelas dari yang disampaikan Naufal itu adalah jujur, selalu mau menolong, hasta laku itu ditekankan lagi ya teman Pro 2, sama disiplin. Benar sih, itu salah satu tantangan juga ya. Kalau menurut pendapatnya Hatta gimana?
1: Kalau dari aku, sepengalamanku ya Kak.
0: Yes.
1: Ini kalau sepengalamanku sebagai seorang pemimpin itu, kita harus jujur. Sama seperti Naufal yang sampaikan tadi, kenapa harus jujur? Karena mendapat kepercayaan seseorang itu sangat sulit Kak.
0: Betul banget ya.
1: Jika kita sudah dipercaya, jangan sampai kita menyia-nyiakan hal tersebut. Dan setelah itu kita harus mempersiapkan individu skill kita sendiri Kak.
0: Oke.
1: Sebagai seorang ketua sendiri, kita harus lebih terbuka kepada para anggota kita.
0: Oke.
1: Kita harus siap menerima kritik, saran, ataupun nasihat.
0: Siap.
1: Dan juga kalau dari apa yang aku pelajarin selama ini Kak, orang-orang itu bakalan lebih menghormati kita apabila kita lebih menghormati mereka seperti satu sama lainnya,
0: Kak. Oke, siap. Keren, teman Pro 2. Saling menghormati, jujur, menyiapkan skill. Itu emang skill tuh penting banget ya, beneran. Sama open-minded gitu ya. Kalau emang ada kritik atau apa, berarti ya emang ada harus sesuatu yang dievaluasi gitu ya. Oke lah, siap, siap, siap. Tapi dari Hatta gimana? Udah, ini kan kelas 3 ya?
1: Iya.
0: Nanti mau lanjut kuliah di mana, ambil jurusan apa, udah kepikiran belum?
1: Udah, Kak.
0: Udah? Wih, di mana boleh tau nggak? Kepo banget, Shirley ini ya.
1: Untuk kuliah sendiri, aku pengennya ambil di jurusan teknik sipil, Kak.
0: Oke.
1: Dan untuk univnya itu di antara Semarang, Solo, Jogja.
0: Ah, pokoknya antara tiga itulah ya. Amin. Semoga bisa terwujud yang terbaik buat Hatta deh, ya kan. Nanti mau lanjut ikut organisasi juga? Mau ikut BEM atau apa gitu nanti di kampus?
1: Kalau aku sih tipe orang yang hadapin aja yang di depan mata gitu.
0: Oh iya, siap. Ya udah, jalanin dulu ya, let it flow. Nanti kalau emang oke, bolehlah lanjut ya, sama kayak tadi yang disampaikan sama Naufal juga. Oke deh, semangat, semangat. Semoga apapun yang menjadi cita-cita Naufal sama Hatta bisa terwujud, sukses dan
2: Amin.
0: Tetap menginspirasi teman-teman yang lain juga. Dan kalau boleh, closing statement dari Naufal dan juga Hatta apa nih buat generasi muda saat ini?
2: Kalau dari aku, untuk teman-teman pelajar se-Indonesia, jangan takut untuk mencoba menghadapi tantangan sebagai seorang pemimpin, karena bagaimanapun juga pasti setiap orang itu akan berkesempatan jadi seorang pemimpin, maka siapkanlah itu semua dengan sebaik mungkin.
0: Mantap, top, mantap. Dari Hatta?
1: Kalau dari aku pengen semua pelajar di Indonesia ini berani ambil resiko, berani bertanggung jawab atas semua resiko yang diambil. Karena menurut aku pribadi, orang yang berani mencoba lebih baik daripada orang yang diam di tempat saja.
0: Keren, top, mantap. Teman Pro 2 ini adalah dua siswa dari SMA Negeri 2 Boyolali yang keren semuanya. Makanya semuanya juga jadi ketua, gak usah dibilang wakil ketua deh, ketua aja udah. Karena emang sekeren itu, bangga banget ada generasi muda yang punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa dan tetap menanamkan hasta laku di setiap aspek kehidupan. Terima kasih banyak udah mampir ke Studio Pro 2. Semoga next time bisa mampir-mampir lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Selamat menikmati kota Solo. Sebelum nanti balik ke Boyolali. Ya, nanti masih balik lagi ke Boyolali kan ya? Masih ke sekolah kan?
2: Masih ke sekolah.
0: Iya, ya udah deh, salam juga buat Bapak guru, ibu guru yang sana sama teman-teman yang mungkin ada yang nonton. Tapi ini masih jam pelajaran ya. Enggak bisa, boleh enggak boleh nonton.
2: Masih jam pelajaran.
0: Ya udah kalau gitu, teman Pro 2 stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih sekali lagi buat Naufal sama Hatta udah luangkan waktunya ngobrol barengan sama Shirley di sini. Stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Radionya Anak Muda.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang gak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin gak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah gak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jadi teman terbaik ketika kamu juga lagi santai, lagi sibuk, semuanya deh ditemenin sama aku ya. Oke, info terupdate dari musisi yang karya-karyanya juga bagus, dari Manca, lagi sering kamu request juga lagunya, yaitu Ariana Grande. Jadi Ariana Grande ini dikabarkan akan rehat sementara dari aktivitasnya di dunia hiburan, dari sorotan publik setelah turnya yaitu Eternal Sunshine Tour berakhir. Oh baik, istirahat dulu ya. Dari perwakilannya Ariana Grande ini mengatakan kalau Ariana akan mengambil ya step back ya, langkah mundur dari sorotan publik setelah nanti menyelesaikan Eternal Sunshine Tour yang rencananya berakhir di London tanggal 1 September nanti. 1 September, masih 1 bulan lagi ya. Dan langkah itu diambil karena kondisi kesehatan sama penampilan Ariana yang sedang menjadi sorotan dan juga komentar dari publik. Ya, iya juga sih ya. Bahkan ternyata penampilan dari Ariana Grande itu dikabarkan menjalani pertunjukan yang sangat menguras fisik. Pasti sih ya, gak hanya fisik tapi juga mental, ya kan? Selain itu Ariana Grande juga dikabarkan tidak akan tampil dalam pemetasan ulang musikal Sunday in the Park with George, karyanya Stephen Sondheim di West End, bersama dengan lawan mainnya di film Wicked, Jonathan Bailey, yang dijadwalkan tayang di Barbican Center London di musim panas tahun depan. Gak boleh masuk, Rifki gak boleh masuk, ya kan Catur? Gak boleh. Iya, kan teman Pro 2, aku lagi ngobrol sama teman Pro 2, lagi kasih info dari ini, dari siapa namanya, musisi favorit kamu, Ki.
2: Siapa?
1: Ariana.
2: Wow,
1: dia mau Ariana. Ini, abis, hah?
2: Monica.
1: Wah, itu Agnes kali, please deh. Kamu mau ikut? Tapi si, jadi si Ariana Grande ini tuh nanti setelah dia menyelesaikan turnya Eternal Sunshine Tour, kelar tuh di tanggal 1 September nanti, dia mau rehat dulu. Gitu,
3: oh,
1: dari,
3: vakum sementara?
1: Dia mau menyendiri dulu lah.
3: Oh, itu katanya juga turnya bakal di Solo ya?
1: Iya, maksudnya dia solo, ya dia soloist iya. Soalnya bener.
3: Kan di Solo kan?
1: Soloist kan dia bener-bener.
3: Nanti itu venue-nya kalau gak salah tuh lapangan Banyuanyar ya. Kurang gede dong.
1: Aduh.
3: Mana Catur?
1: Hmm?
3: Catur apa masuk dia?
1: Ini Catur, permainan Catur di
3: bukan.
1: Sini.
3: Teman Pro 2 Catur.
1: Oh, teman Pro 2 Catur. Bentar.
3: Tadi katanya tuh masuk.
1: Iya, ini loh. Mau diputerin lagunya Melly. Built to Last ya Kak Sher. Oki doki, top mantap.
3: Tumben enggak minta Avenged.
1: Iya.
3: Kemarin aku dikasih loh kaos sama teman Pro 2 Catur.
1: Kok bisa? Udahlah, aku
3: terima kasih
1: aja
3: Mas
1: ya.
3: Catur.
1: Terima kasih. Kamu lanjut aja, Ki. Lanjut.
3: Avenged. Kaosnya Avenged lagi.
1: Oh iya, beneran. Iyi. Karena emang kamu suka Avenged juga salah satunya,
3: suka.
1: Kan?
3: Suka. Salah satunya Avenged, salah duanya Kangen Band.
1: Oh, salah tiganya Shirley Band.
3: Fariza sih. Fariza Entertainment Music. Eh, kebalik ya. Fariza Music Entertainment.
1: Iya, dasar anak Pro 1 katanya. Iya, nyebelin banget. Kenapa sih di sini? Tapi makasih.
3: Nanti saya siaran lagi di Pro 1 share soalnya.
1: Lu kan bukannya tadi pagi?
3: Iya, tadi pagi udah. Terus nanti sore iya, karena kan teman-teman Pro 1 juga ada yang sibuk buat nge-create hari 17-an ya. Apa sih event kemerdekaan ini? Sama buat besok September.
1: Agak deket dong. Kayak enggak pernah siaran aja.
3: Ini kedeketan ya? Kedeketan enggak? Udah. Iya, nyiapin itu buat 17-an sama RRI Fest ya. Buat
1: gitu
3: September.
1: Ya?
3: Jadi teman-teman Pro 1 tadi ada yang tugas, aku masuk pagi gantiin. Nanti juga masuk sore gantiin gitu.
1: Oh, full.
3: Enggak full semua.
1: Oh, gitu.
3: Gitu.
1: Itu informasi yang enggak penting sih.
3: Emang iya. Dapur lagi. Dapur
1: seneng
3: lagi
1: banget aku kalau di ini.
3: Soalnya kita gak ada bahan buat ngomongin sih tadi, yeah. Selain Avenged. Setelah aku dikasih kaos sama Mas Catur. Terima kasih ya teman Pro 2.
1: Makasih.
3: Mas Catur.
1: Iya, sekarang jadi teman pro satu ya katanya ya. Oh enggak ya.
3: Pendengar
1: ya.
3: Sahabat budaya sih dia.
1: Itu ya, itu pro 4, benar. Tapi udah dipakai belum kaosnya?
3: Belum. Aku tuh kalau punya kaos atau baju baru tuh tipikal yang makainya ntar-ntar.
1: Yang ada dulu yang sampai benar-benar udah enggak bisa dipakai baru pakai gitu ya biasanya. Yang... tapi soalnya laki-laki biasanya gitu.
3: Iya, tapi ya terus enggak bisa dipakai baru dipakai ya jangan.
1: Iya, maksudnya kalau udah agak gimana ada lubuk sitik gitu,
3: iya,
1: atau
3: terus
1: bolong.
3: Kancingnya pada lepas gitu ya, terus baru dipakai.
1: Lah kan kaos cuma pakai kancing.
3: Siapa tahu enggak ya. Udah langsung dipakai ya. Iya loh itu. Kamu kalau mau band metal yang bisa kamu pilih salah satunya mau milih apa?
1: Avenged, Simple Plan. Dia termasuk enggak Simple Plan enggak ya? Avril Lavigne oke sih.
3: Avenged, kamu juga
1: Avenged tahu.
3: Beberapa lagu yang jadi hits kamu di kehidupan kamu dari Avenged apa?
1: Aku Dear God sih paling suka ya.
3: Oh, Dear God. Oh, ini kan entertainment suka. Ya? Pasti. Mm-hmm. Ya?
1: Atau enggak, aku suka The Reason-nya Hubstang.
3: Hubstang.
1: Iya, ya, itu ya, juga ya. Enak.
3: Bagus,
1: Oasis oke juga sih aku sih.
3: Oscar. Ya.
1: Kok Oscar?
3: Oscar Oasis.
1: Enggak tahu lagi.
3: Kartun yang kadal.
1: Oh iya.
3: Penuh itu dengan bener-bener. hidupnya tuh penuh dengan kesialan gitu.
1: Oh,
3: Oscar Oasis. Kasihan banget itu.
1: Oasis, obrol asik seputar
3: isu.
1: Islam gak sih?
3: Oh iya bener, Oasis. Itu kalau Ramadan besok. Ramadan, kita Ramadan masih jauh lagi ya?
1: Tapi enggak sih, soalnya kan awal tahun.
3: Berarti
1: nanti kan.
3: Berarti Februari?
1: Enggak tahu, kayak kemungkinan sih iya sih.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Oke, terus ini Ariana Grande gimana tadi? Turnya mau diselesain dulu,
1: iya,
3: habis itu
1: iya,
3: vakum
1: dia nanti.
3: Mau nikah gitu, apa ya?
1: Enggak tahu, karena kan juga ada kesehatan yang harus dijaga juga.
3: Oh.
1: Di konsernya ini kan juga menguras fisik, apalagi mental juga. Masih 3 tahun.
3: 3 tahun berkarya. Yang udah nikah tuh Taylor Swift ya?
1: Taylor Swift yang udah nikah.
3: Sama siapa? Travis.
1: Travis Scott.
3: Travis
1: Bukan.
3: Scott. Sama siapa?
1: Kills.
3: Oh iya.
1: Travis Scott.
3: Travis Scott
1: itu yang Kylie Jenner gak sih?
3: Iya benar. Kebalik soalnya. Oh iya.
1: Oke, okay. Ini nah, ternyata Ariana Grande itu kakak kamu ya. Jadi kamu manggilnya Bia.
3: Aku tak panggil Mbok De.
1: 33 tahun dia, Mas Ian.
3: Oh, 33. Oh,
1: kelahiran 93.
3: Tak panggil Mbak.
1: Oh, yes.
3: Mbak Nemu Gede.
1: Mbak Nemu Gede. Aku juga manggilnya Mas Rifki karena
3: aku manggilnya Le Sherly.
1: Le aku Om Rifki. Ya udah deh, semoga Ariana Grande karena emang kalau kita lihat di sosial media kan penampilannya dia kan beda ya. Terlihat kurus.
3: Iya sih,
1: gitu.
3: Akhir-akhir ini kok dia kurus ya? Apa diet atau sakit ya?
1: Kayaknya ada kesehatan yang emang
3: menurun
1: deh, makanya dia juga ambil cuti dulu. Ya, step back dulu dari dunia hiburan dan juga dari publik gitu. Semoga konsernya yang masih 1 bulan harus berjalan ini dimudahkan, lancar, makin banyak karya-karyanya juga.
3: Amin.
1: Nanti bisa comeback dengan satu karya yang hits lagi ya, gitu ya.
3: Betul.
1: Lagunya Ariana Grande apa, Rifki? Yang tak kasih spesial, aku tuh kurang baik apa sih? Bener-bener deh.
3: Kok orang NPD ya?
1: NPD, ya udah deh aku tak diem aja lah. Sebel, udah putar aja
3: NPD
1: sendiri.
3: NPD itu kepolisian New York tuh.
1: Iya, aku suka NYPD. NYPD.
3: Apa sih, 18 kali ya?
1: Hah?
3: Ariana Grande.
1: 18? Uh-uh. Emang ada, enggak ada.
3: Emang enggak ada
1: 18? Seven Rings ada yang angka-angka atau mau...
3: Perfect to me.
1: Itu kan my favorite. Anne-Marie.
3: Oh, Anne-Marie ya, perfect to me.
1: Aku tahu kamu kan suka ini kan, Honeymoon Avenue kan?
3: Iya, 5 menit soalnya, durasinya panjang soalnya.
1: Harus banget juga. Atau mau yang ini.
3: Satunya lagi tuh loh, aku lupa namanya.
1: Almost is never enough. Kalau yang terbaru tuh Hate That I Met You Love Me itu lagi happening banget juga.
3: Oh iya, tuh jadi latar musik konten-konten bagus tuh.
1: Iya.
3: Sama itu loh yang
1: Yes and. Atau We Can Be Friends.
3: Yes and gue.
1: Yes and mau.
3: Dua lagi.
1: Mau
3: saya.
1: Itu.
3: Yes, ya dua lah. Yes and sama itu tadi.
1: Atau mau yang
3: semuanya
1: problem.
3: Satu album.
1: Atau yang mau problem juga enak loh.
3: Boleh, problem aja. Problem lagi happening kan?
1: Ya soalnya kamu di sini bikin problem sama aku.
3: Oh, kita seringnya bikin problem ya?
1: Iya, enggak, aku mah enggak orangnya. Jadi kamu yang mana spesial nih buat Rifki nih?
3: Aku ikut kamu aja deh, kamu milih apa gitu, aku ikut kamu. Aku padamu, Sher.
1: Alah, apa supernatural? Wah. Yang biasanya tuh yang di sosial media yang kayak ini merem itu loh.
3: Ah, ini bagus video klipnya.
1: Oke, ya udah.
3: Supernatural aja.
1: Supernatural, spesial buat teman produksi masih stay tune dan buat Rifki Minov.
3: Apa? Di sini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Di balik pertanda dari Caleb J, teman pro 2. Masih ku lanjut aja, kali ini dari perfilman internasional ada Barbie. Nah, nah, nah, nah, nah. Keingetnya itu sih. Atau kalau Barbie yang tahun 2023 dia rilis, ada Dance the Night-nya si Dua Lipa ya, yang jadi original soundtrack. Dan aku gak nonton sih, padahal aku suka Barbie ya. Dulu deng, kalau sekarang mah ya suka-suka aja, tapi ya gak banget-banget gitu loh. Tapi saya pengen jadi Barbie. Oh sebentar, ada lagu yang itu apa judulnya ya? Tentang Barbie juga, tapi aku lupa sih. Cuman yang jelas, rencana proyek Barbie yang kedua ini harus terancam batal setelah pihak studio itu menolak menaikkan bayaran kepada Ryan Gosling dan juga Margot Robbie buat sequel film yang dirilis tahun 2023 itu, teman pro 2. Selain itu, Warner Bros. Juga menghadapi waktu yang makin sempit dengan batas waktu pengembalian hak ciptanya Barbie kepada Mattel ya, selaku pemilik aslinya yang akan jatuh di Desember 2026 ini. Kalau gak ada proyek lanjutan. Wih, mepet banget sih jujur ya. Ini udah bulan 8 soalnya. Gimana ayo lo? Nah, The New York Times juga mengungkapkan kalau CEO Warner Bros. Discovery yaitu David Zaslav juga menolak memberikan kesepakatan besar kepada Margot Robbie dan juga Ryan Gosling dengan pembagian keuntungan untuk film kedua. Nah, buat Barbie yang kedua ini, Gosling disebut menawarkan kenaikan bayaran sampai 20 juta US dollar. Tapi kalau dari juru bicaranya Warner Bros. Bilang kalau nggak pernah ada kerangka kerja yang disepakati, yang disetujui juga, dan kemudian ditarik kembali, gitulah teman pro 2. Jadi ya gimana ya, aduh sulit juga sih. Soalnya Warner Bros. Sebelumnya memang tidak mewajibkan para bintang dari Barbie ini berkomitmen kembali ke sequel. Dan ini satu langkah yang jarang terjadi sebenarnya. Nah hal itu disebut karena studio itu merekrut para bintang ini demi mendapatkan Greta Gerwig sebagai sutradara film itu setelah Barbie mengalami berbagai kegagalan dengan sutradara-sutradara sebelumnya. Tapi kali ini Gerwig dan suaminya yang juga penulis Barbie yaitu Noah Baumbach sudah punya ide untuk sequelnya. Cuman mereka tidak akan membagikan konsep itu ke studio sampai kesepakatan dengan aktor dan juga Meryl selesai. Iya sih, itu yang paling penting dulu ya. Dan kalau emang batas waktunya buat permasalahan dengan Meryl ini sampai Desember, kan ini waktunya sudah sangat sempit sekali gitu ya. Berarti kan harus mau gak mau gitu loh teman pro 2, harus apa ya, sepakat aja sama Ryan Gosling dan juga Margot Robbie kalau mau naikin bayaran mereka ya, buat rencana yang biar gak gagal aja gitu ya. Karena kalau dari sutradaranya mah udah oke, udah siap buat Barbie yang kedua. So gimana menurut kamu?

lagunya dari Isyana featuring Afgan dan juga Randy Pandugo. Spesial aja buat teman Pro 2, terima kasih yang udah stay tune di Pro 2 FM Solo dari tadi pagi sampai siang hari ini menjelang sore hari. Berarti emang saatnya Sherly Angeli harus turun mengudara, dilanjut dengan Desva serta Atika. Ada plat AD, informasi Solo dan sekitarnya, terus Zona Detik nanti akan siap hadir menemani kamu. Bahkan Pro 2 FM Solo mengudaranya sampai jam 12 malam kok, jadi stay tune terus ya. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming via website rri.co.id. Terima kasih banyak, Sherly Angeli harus turun mengudara. Ketemu lagi esok insya Allah. Semoga teman Pro 2 selalu sehat, bahagia, dimudahkan setiap urusan kamu, dan semoga selalu dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif dan bisa terus menarik energi-energi yang positif. Amin. Menebarkan energi yang positif juga. Semoga kehadiran aku bisa bikin teman Pro 2 lebih senang dan juga lebih nyaman. Amin. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
4: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2.
2: Yeay, teman terbaik kamu.
1: Yes you, selamat siang menjelang sore teman Pro 2. Jumpa lagi di hari Senin. Tidak berasa ya, dua hari kemarin libur, sekarang tiba-tiba Senin lagi.
2: Kayak lagunya Perunggu gak sih?
1: Apa? Yang apa lagunya Perunggu?
2: Wait, wait, tadi padahal dengerin lo pas perjalanan.
1: Ini Abadi, bukan?
2: Iya,
1: ini
2: tapi,
1: Abadi.
2: Cuman
1: terus? Ada dua lagi.
2: Yang kayak gini nih.
1: Yang apa?
2: Bentar.
1: Oke, baiklah.
2: Perunggu. Apa ya, aku lupa deh.
1: Loh iya, ini.
2: Iya, tapi maksudnya yang bagian mana, Des? Coba kita lihat.
1: Oh, liriknya. Kayak
2: agak serak-serak gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Oke.
2: Okay. Mana sih?
1: Senin, oh, yang Senin pagi itu ya kayaknya.
2: Iya.
1: Iya sih.

0: taksi.
1: Ini loh kan hari Senin, Bray. Perunggu.
0: Perunggu. Perunggu, perunggu. Iya, Senin pagi.
1: Sini join.
0: Tiba-tiba. Gitu.
1: Senin pagi dilanjut siaran.
0: Iya.
1: Sampai nanti.
0: Nanti malam.
1: Buat kamu yang suka perunggu pasti enggak asing sama lagu ini, teman Pro 2, yang menurutku lagunya bagus banget karena
0: wah, kita
1: dia puterin
0: kali ya,
1: relate,
0: abis ini ya.
1: Boleh. Oh, relate boleh, sama boleh, anak-anak muda yang apa ya, kayak sandwich generation, atau mungkin dia survive lah sama hidupnya, sama kerjaannya, dan tapi dia still alive gitu loh, ya gak sih Des?
0: Iya. Tapi ya ini mengingatkan kita ya kepada kehidupan sehari-hari.
1: Betul banget.
0: Yang memang ya ini mau gak mau emang kita lakukan gitu
1: harus
0: setiap harinya
1: nih.
0: Harus, jadi harus semangat ya teman Pro 2.
1: Dimanapun, kapanpun,
0: semangat banget kita semua lah. Insya Allah semangat teman Pro 2. Yap, ini hari Senin jam 3.19 ya, atau jam 15.19. Oh udah 20, jam 15.20 okay. Teman Pro 2, kamu lagi ngapain nih aktivitas sore hari ini? Apakah lagi pulang kerja atau ada yang baru berangkat kerja kayak kita?
1: Oh
0: gitu
1: iya,
0: ya,
1: bener,
0: baru
1: bener,
0: mengawali
1: bener
0: kerja itu di jam-jam segini gitu
1: jam
0: ya.
1: Jam sore ya, agak lucu sih.
0: Enggak.
1: Lucu, maksudnya
0: oh, mungkin beda dari yang lain gitu ya.
1: Aku,
0: yang lainnya udah pada balik, kita
1: iya,
0: baru
1: bener
0: berangkat.
1: Oh iya kan. Iya.
0: Iya, kalau sekolah juga mungkin juga jumlah baru pulang teman Pro 2.
1: Tadi rame banget deh.
0: Nah, tadi itu aku lihat Instagram. Aku lihat Instagram ada postingan tuh yang dimana dia ngepost kenangan-kenangan.
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Yang lagi tren tuh bukan ya?
0: Bukan. Kenangan foto-foto kenangan tempat ya, tempat di Solo. Salah satunya adalah di Manahan, shelter Manahan yang belakang.
1: Aku juga lihat itu.
0: Kamu lihat?
1: Lihat-lihat.
0: Iya.
1: Ternyata itu dulu lebih dulu ada kayak salah satu apa gitu namanya. Hah? Ternyata itu tempat nongkrongnya anak-anak sekolah.
0: Iya, iya. Itu nostalgia. Di situ ada yang namanya es degan. Es degan, terus apa ya? Kayak bervariasi bermacam-macam es gitulah di belakang situ.
1: Iya.
0: Ada makanan juga. Dan itu adalah salah satu tempat nostalgia di mana mungkin bagi pelajar-pelajar di Solo Raya ya di zaman saat itu ya.
1: Okay.
0: Itu pulang sekolah tuh nongkrongnya ke situ.
1: Demi apa sih?
0: Demi unger.
1: Dia tuh kayak kalau sekarang kan udah bagus ya shelternya kayak gitu.
0: Yeah.
1: Dulu kayak masih ada pohon terus ada terus dia masih tanah gitu kan.
0: Hidung gitu loh. Hidung.
1: Iya kayak teduh gitu kan. Iya ya aku juga lihat.
0: Itu jadi membuat kita bernostalgia lagi di masa dulu kalau aku
1: buat
0: sih.
1: Buat tempat bolos.
0: Bukan, pulang sekolah.
1: Oh, pulang
0: sekolah.
1: Sekolah
0: kan jam-jam segini waktu itulah ya. Iya full day lah, full day.
1: Okay.
0: Full day ini jam berapa ya dulu ya?
1: Jam 3.
0: Jam
1: 4,
0: yeah.
1: 4 gak sih?
0: Ya,
1: apa
0: 4
1: jam 2 ya?
0: Ya? Mungkin
1: ya,
0: mungkin sekitar segitu. Pasti nongkrongnya ke belakang Manahan itu teman berdua. Mungkin ada yang merasakan hal yang sama, nostalgia di situ, kenangan apa yang terukir di situ teman Pro 2 yang dimana pulang sekolah, pulang kerja tuh selalu di situ selalu ramai jalanannya.
1: Oh ya? Dan itu maksudnya dari segala sekolah kumpulnya di situ.
0: Iya.
1: Tikumnya di situ.
0: Tikumnya di situ.
1: Scamnya di situ.
0: Iya, pokoknya kalau jajan nyari es gitulah, itu pasti di situ gitu.
1: Ya.
0: Makanya kayak nostalgia dikit, kangen dikit. Oh, dulu pernah ya di sini gitu.
1: Iya.
0: Tapi unik sih. Tapi kalau sekarang kan udah pindah yang di barat ya, di barat kan.
1: Kota barat itu.
0: Bukan, shelter yang barat.
1: Shelter.
0: Kan sebelum iya yang biasanya Manahan itu loh.
1: Oh, yang itu. Tetap yang itu.
0: Tapi lebih rapi kan sekarang.
1: Oh, tapi es kelapanya masih gak?
0: Dia kalau es kelapanya aku gak ngerti sih kalau yang es degannya itu pindah mana ya. Tapi kalau yang S1 nya yang mungkin terkenal
1: S1
0: S yang S2? Satunya bukan S1 nya tuh ada masih di sekitaran Manahan juga.
1: Di
0: situ masih ada teman Bro 2.
1: Seru banget
0: jadi pengen ya nge-es degan nih sore-sore
1: gini. Seru banget, aku mau.
0: Oke, ya udah teman Pro 2. Sekarang udah bareng Detik ya. Nanti kita temenin sampai jam 8
1: 7.
0: Jam 7 malam karena jam 7-nya ada music live chat. Jadi abis ini kita bakal plat AD dulu info Solo Raya dan sekitarnya teman Pro 2.
1: Yes.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak, mau ngono lho. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
2: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.

0: Selfish.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 datang dari Gondrong Gunarto yang ternyata menjadi ambasador SIPA 2026 Teman Pro 2.
1: Oke.
0: Siap gaungkan seni tradisi Indonesia ke panggung dunia.
1: Wow, SIPA ya, yes, SIPA jadi, 2026. Ini seni tradisi Indonesia ke panggung dunia. Iya. Silakan.
0: Aku gitu-gitu kayak orang kagok tau enggak?
1: Iya. Oke.
0: SIPA
1: gimana?
0: SIPA atau Solo International Performing Arts Teman Pro 2 resmi menunjuk musisi sekaligus komposer Gondrong Gunarto sebagai ambasador SIPA 2026 ini Teman Pro 2. Penunjukan seniman asal Surakarta tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat citra SIPA sebagai festival seni pertunjukan bertaraf internasional yang mengusung keberagaman budaya sekaligus mendorong pelestarian tradisi melalui pendekatan yang inovatif nih, Des.
1: Oke, nah Gondrong Gunarto ini dikenal sebagai sosok yang konsisten ya, mengembangkan musik kontemporer berbasis tradisi Teman Pro 2, terutama gamelan. Berasal dari keluarga seniman dan merupakan putra seorang dalang, Gondrong Gunarto ini tumbuh dalam lingkungan yang lekat dengan budaya Jawa. Bekal tersebut kemudian menjadi dasar dalam perjalanan kreatifnya, mengolah musik tradisional menjadi karya yang relevan dengan perkembangan zaman Teman Bro 2.
0: Yay.
1: Perjalanan karirnya ini dimulai dari tahun 1993 saat menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Betul. Sejak saat itu, Gondrong ini aktif bereksperimen Teman Bro 2, memadukan unsur musik tradisional dengan berbagai genre modern. Jadi campur ya, perpaduan ya, collab
0: mix
1: nih.
0: Genre
1: mix
0: kali ya.
1: Betul. Dan dari proses kreatif tersebut, lahirlah beragam karya yang tidak hanya menghadirkan warna baru dalam musik kontemporer, tapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia, Teman Bro 2. Itu tadi sekilas sejarah
0: tentang
1: karirnya
0: Gondrong
1: Gunarto, Teman Bro 2 ya.
0: Dan kiprah Gondrong, Teman Pro 2, Gondrong Gunarto ini ya, telah membawanya tampil di berbagai festival seni internasional. Di antaranya nih, ada World Gamelan Festival di Malaysia, Sapporo Music Festival di Jepang, hingga sejumlah panggung seni di Eropa dan Amerika Serikat, Teman Pro 2. Bahkan ya, berbagai kolaborasi lintas budaya yang dijalaninya semakin mengukuhkan perannya sebagai duta seni yang menjembatani tradisi Indonesia dengan perkembangan musik global.
1: Betul, wow, ya, jadi memang Kenapa sih Tik? Aduh.
0: Kenapa sih?
1: Oke. Gimana?
0: Ya enggak sih. Kalau menurut aku sekarang bahkan musik lokal tuh udah kelasnya tuh udah bukan lokal aja gitu, tapi internasional gitu.
1: Go internasional ya.
0: Iya, dan sekarang udah banyak banget musisi-musisi Indonesia yang membawa musik lokal itu ke kancah internasional, kayak Niki ya kan. Niki kan juga di salah satu lagunya ada yang pakai gamelan juga kan. Tapi aku agak lupa ya lagunya apa ya. Pokoknya Niki, terus Nona juga.
1: Nona ya.
0: Iya, pokoknya dibalut dengan nuansa-nuansa tradisional, nuansa-nuansa musik kontemporer gitu-gitu loh. Jadi kayak lokalnya dapet banget.
1: Iya benar. Jadi memang kalau tadi kita udah melihat ya, udah melihat sekilas perjalanan karirnya Gondrong Gunarto tuh memang mungkin cocok lah dipilih sebagai ambasador SIPA 2026.
0: Betul.
1: Karena memang tadi seniman asal Surakarta yang karirnya sudah bahkan internasional juga, ke Jepang, ke Malaysia, terus kemana aja tadi banyak ya Teman Pro 2 ini, mungkin bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat citra SIPA sebagai festival seni pertunjukan yang bertaraf internasional begitu.
0: Yes.
1: Maka dicarilah
0: sosok yang
1: memang udah go internasional.
0: Betul, expert juga ya Desi ya pastinya.
1: Betul Teman Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Efek rumah kaca atau ERK Teman Pro 2 dipastikan menjadi pengisi original soundtrack film Laut Bercerita dengan lagu berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel. Lagu ini Teman Pro 2 ditulis oleh Kolil Mahmud bersama ERK dan akan dirilis pada 31 Juli 2026 di berbagai platform musik digital. Film Laut Bercerita merupakan adaptasi novel karya Leila Eskudori yang mengisahkan Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru Teman Pro 2. Disutradarai Yosef Anginon, film ini dibintangi Reza Rahadian bersama Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, Aswendy Beningsuara, Kevin Julie, dan juga aktor lainnya Teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pro 2. Verona Pictures merilis klip spesial film Dan Bandung menjelang penayangannya pada tanggal 20 Agustus 2026. Cuplikan tersebut menampilkan sisi romantis hubungan Basil dan Elma dengan latar kota Bandung, diperkuat oleh lagu Dan Bandung yang menciptakan suasana hangat dan emosional. Film yang disutradarai Rudi Sujarwo ini Teman Pro 2 diadaptasi dari semesta karya Pidi Baik dan mengisahkan perjalanan kisah cinta Basil dan Elma. Menjelang perilisannya, tim produksi juga mengumumkan final trailer akan tayang pada tanggal 29 Juli 2026. Sementara filmnya mulai diputar di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2026.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, jumpa lagi di Sore Ceria bareng Deswa Fitra di sini ya. Dan tepat pukul 16.15 kita waktunya info lalu lintas dulu ya, bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Deswa.
1: Baik, selamat sore dengan rekan siapa?
2: Bimo.
1: Rekan Bimo, silakan informasinya rekan iya. Bimo.
2: Iya, terima kasih. Selamat sore untuk teman Pro 2. Akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas terkini pada sore hari ini. Ya, kamera CCTV dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau di Simpang Klecong untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Klecong. Lancar, didominasi kendaraan roda 2, begitu sebaliknya dari dalam kota menuju keluar kota juga terpantau lancar. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Mahkuto, untuk saat ini arus dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini juga terpantau lancar. Begitu pula dari dalam kota juga terpantau lancar. Kemudian beralih ke koridor Slamet Riyadi, untuk saat ini terpantau di Simpang Purwosari, arus lalu lintas dari barat terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian di Simpang Gendengan saat ini yang mengalami penambahan volume kepadatan yaitu dari arah utara, atau dari Manahan yang menuju ke Simpang Gendengan saat ini juga mengalami penambahan volume kepadatan. Kemudian untuk selatan Kota Surakarta saat ini bisa kami pantau di Simpang Pandawung untuk arus lalu lintas dari Solo Baru atau Sukoharjo yang masuk ke Kota Surakarta terpantau lancar. Kemudian dari dalam kota menuju ke Sukoharjo saat ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dapat kami sampaikan laporan untuk simpang-simpang terdampak penutupan Simpang Panggung Barat, yaitu di Ngemplak. Saat ini terpantau arus lalu lintas yang mengalami kepadatan, yaitu dari arah selatan. Kemudian di Simpang Kandang Sapi saat ini yang mengalami kepadatan dari arah barat. Jadi bagi para pengguna jalan yang akan melintasi Ngemplak ataupun Kandang Sapi, harap bersabar atau mencari jalur alternatif yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Tertib berlalu lintas, cermin dulu. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Bimo dan selamat menjalankan tugasnya kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yo belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku ki yo sambat. Gini aja, besok-besok nek Masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu.
0: Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
2: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
2: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
2: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,52 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Kita kenapa selalu gak bareng sih?
1: Kita agak kurang kompak.
0: Iya, yeah, akhir-akhir ini kita agak kurang kompak ya.
1: Udah setengah tahun kita bersama di Sore Ceria tuh lama-lama kok gak kompak.
0: Iya, gitu. Mungkin kita pengen yang beda gitu ya.
1: Gimana kalau kita split?
0: Split bill. Bukan ya?
1: Itu kan.
0: Oh, split ini.
1: Kita mau orangnya gak split.
0: Iya.
1: Iya. Tapi bayar
0: tapi
1: masing-masing.
0: Kan gak apa-apa juga.
1: Tapi bayar masing-masing.
0: Split, split bill kan juga gak apa-apa.
1: Kalau split bill kan bagi dua. Kalau kita mau bayar masing-masing.
0: Iya.
1: Ngekerja
0: masing-masing, betul.
1: Tapi ya, ngomongin split bill gitu ya.
0: Sekarang
1: di hubungan tuh kan ada sih orang yang punya prinsip beda-beda ya.
0: Beda-beda.
1: Ada yang pasangan emang cowoknya tuh suka nge-provide, jadi
0: ada yang sebaliknya juga.
1: Iya. Jadi kayak cowoknya tuh lebih suka memberikan kepada perempuannya gitu. Jadi kayak dia tuh anti split bill, pokoknya cowoknya yang provide. Ada juga yang mungkin lebih suka split bill karena juga ini namanya anak muda, mungkin dia juga
0: sama-sama
1: masih
0: merintis
1: bekerja,
0: mungkin.
1: Iya, masih merintis. Yeah. Mungkin ada juga yang bayar sendiri-sendiri ataupun
0: bener-bener.
1: Ceweknya mungkin gantian juga, saling provide juga ada gitu kan. Nah, kalau kamu menganut prinsip yang mana?
0: Menganut prinsip yang mana? Sebenarnya kalau aku tergantung ini.
1: Tergantung pasangannya.
0: Tergantung pasangannya.
1: Oh gitu.
0: Iya benar nggak sih?
1: Tapi
0: kayak
1: kenapa?
0: Pasangannya tuh open nggak? Maksudnya terbuka nggak nih?
1: Soal
0: gitu loh.
1: Financial.
0: Bukan cuma itu.
1: Oh.
0: Soal dia.
1: Semuanya.
0: Mungkin prinsipnya tuh kayak gimana?
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: benar-benar.
1: Ya.
0: Kalau dia yang ada juga kan. Cewek yang sifatnya tuh keibu-ibuan,
1: iya, bener,
0: gitu
1: yang,
0: kan?
1: Ada sukanya jajain,
0: ada yang,
1: gitu
0: iya,
1: biasa.
0: Ada yang sifatnya tuh pengennya like a princess,
1: iya,
0: itu kan
1: terus
0: juga ada, iya, gitu.
1: Ya,
0: jadi memang balik ke masing-masing, lawan pasangan masing-masing
1: betul.
0: Okay. Kalau memang diobrolkan bisa sama-sama, bisa saling itu
1: okay,
0: gitu kan? Gitu, karena memang mungkin sama-sama berkembang, sama-sama
1: saling ya berarti
0: saling,
1: ya.
0: Okay, gitu. Okay. Mungkin take and give, kan ada juga take
1: bener,
0: and give.
1: Bener, setuju sih.
0: Jadi enggak ya, enggak selalu yang provide itu cowok terus mungkin
1: betul.
0: Gitu. Dan enggak selalu yang cewek terus.
1: Iya,
0: gitu
1: aduh,
0: kan?
1: Jangan
0: makanya,
1: sampai ya kalau itu.
0: Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku sih kalau first date aku tuh paham banget as a man itu pasti butuh pride ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau first date sih boleh lah cowok nge-provide. Tapi kalau apa ya kayak in a long time gitu kan mungkin hubungannya udah lama sih. Menurut aku take and give itu perlu banget sih. Gitu.
0: Nah.
1: Tapi tanpa menghilangkan dan mengurangi harga diri masing-masing. Ngerti
0: betul.
1: Gak? Sebagai perempuan juga istilahnya nggak mau juga dong kayak kok kayak jadi kayak kita terus misalnya gitu
0: bener.
1: Banyak yang bilang kayak cowok, ada kan ada ya, sorry ya teman pro 2, kayak ada yang bilang kayak cowok mau kondun dan sebagainya gitu loh.
0: Okay.
1: Jangan sampai pride cowok itu kena kayak gitu, ngerti kan? Kan paham banget nih as a man, sama juga kayak perempuan. Perempuan kan juga punya pride ya, jadi kalau misalnya, kalau tapi ini in my opinion sih, kalau misalnya terlalu di provide cowok, itu rasanya lebih ke gimana ya, kayak kita tuh sebagai perempuan juga bisa gitu loh.
0: Iya, paham.
1: Jadi kayak
0: paham.
1: Pengennya take and give biar cowok tuh juga menghargai kita kalau kita tuh juga mampu.
0: Betul,
1: sebagai perempuan.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Jadi memang saling menghargai lah.
1: Iya.
0: Bisa saling kasih cinta dengan
1: betul.
0: Porsinya masing-masing.
1: Ih, setuju banget.
0: Ya kan?
1: Aku sih setuju.
0: Gak ada yang lebih ini lebih
1: iya,
0: itu.
1: Iya, karena
0: gitu kan.
1: Sebenarnya yang setara tuh bukan 50 dan 50, tapi 70 dan 30 atau 60 dan 40.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Wis, pakar kita cinta ini lah kita.
0: Enggak sih, saya enggak.
1: Iya,
0: anda pakar cinta.
1: Kamu menurut kamu nih, Des, kamu akan kurang cocok sama pasangan yang kayak gimana? Soal provide ya. Soal provider itu.
0: Ya, gimana ya? Yang mungkin enggak terbuka tadi.
1: Oh,
0: ya,
1: yang enggak terbuka. Ya.
0: Jadi
1: iya
0: memang
1: sih.
0: Dia pengennya sendiri atau gimana? Mungkin kayak gitu sih.
1: Bener.
0: Yang enggak bisa diajak ngobrol mungkin.
1: Iya.
0: Kayak gitu.
1: Betul, aku juga kadang sebel kayak mungkin ada juga kan cowok yang di hubungan lain ya maksudnya ya. Ada juga temanku yang bercerita kayak dia tahu cowoknya tuh mampu, jadinya cowoknya jadi semena-mena
0: gitu.
1: Itu ada juga yang gitu, jadi kayak aduh, jangan sampai lah, kita harus menghargai pride masing-masing.
0: Betul,
1: sebagai cowok.
0: Betul.
1: Pasti butuh pride, cewek juga.
0: Cewek juga ada pride. Iya, gitu.
1: Aduh.
0: Ini jadi ngomongin cinta.
1: Kalau
0: ngomongin cinta itu rumit ya.
1: Iya, cinta itu sederhana.
0: Itu siapa sih?
1: Yang rumit itu Desva.
0: Iya. Kok saya ya?
1: Aku sih.
0: Enggak lah.
1: Oh bentar, kita cek dulu judulnya ya Des.
0: Cinta
1: Tupak sih.
0: Itu
1: cinta itu rumit gak sih?
0: Ya punya siapa ya? Kayaknya kita belum pernah putar deh di Pro 2.
1: Jarang sih.
0: Jarang.
1: Udah pernah.
0: Emang udah?
1: Udah.
0: Udah ya? Oke.
1: Ya rumit. rumit dari langit sore. Langit sore.
0: Coba.
1: Ada kayaknya di Indo.
0: Ada ya. Coba deh teman Pro 2 ya. Kita cek lagu dulu Yo. Yang jarang diputerin di Pro 2 biar ada ternyata. Ya udah, habis ini kita puterin itu lah.
1: Yo, sebelum itu mau bacain WhatsApp dulu ya, Des.
0: Oke.
1: Dari Ninda. By the way, ini belum deh. Oh, tadi siang, Deng. Sorry, ini tadi siang, tapi enggak apa-apa dibaca. Kita baca ya.
0: Yes.
1: BTW aku gak sabar lagu keduanya idolaku Selena ada di Produ Surakarta. Wih,
0: Okay. Kita tunggu
1: nanti request ya.
0: Nanti langsung request aja kalau lagunya udah rilis. Nanti betul. Insya Allah ada di Produ 2 ya untuk Yay. Ninda. Kalau biasanya Ninda tuh sumpah mati Selena Grace juga. Tapi nanti kita tunggu ya. Sebenarnya Ninda itu banyak yang disukain lagunya. Dari beberapa idol gitu ya yang pengen rilis lagu. Betul. Dikasih info, pengen request, nanti juga boleh Ninda. Ditunggu aja pokoknya ya.
1: Banget. Okay. Ada lagi dari Nia Des.
0: Hai Nia. Nia Ramadhani.
1: Cantik ya. Katanya Kak mau request lagu Raisa tapi yang lama dong. Oh, lagu Raisa yang lama.
0: Ininya.
1: Lagunya yang album lama.
0: Tahun iya. Rilisnya.
1: Biasanya apa ya? Mantan Terindah, Kulit B.
0: Kulit
1: Coba
0: B, oke. Okay.
1: Di Indo Des. Mungkin ya. Coba ya. Kita cariin dulu ya Nia ya.
0: Lagu-lagu yang jarang.
1: Iya, yang lagi udah yang, old gitu ya.
0: Yang old ya, yang jarang ada mungkin.
1: Teka-teki.
0: Mau apa?
1: Kalanya apa aja katanya.
0: Ya udah, yang apa
1: gitu,
0: aja ya.
1: Apalah arti menunggu tuh.
0: Apalah arti menunggu. Oke, juga boleh.
1: Ini benar-benar kayak sekarang jarang banget diputer ya. Raisa
0: yang jarang.
1: Apalah arti menunggu.
0: Apalah arti ada menunggu. Iya.
1: Enggak ding, enggak juga. Karena ada remake-nya sekarang.
0: Oh.
1: Versi Lalai.
0: Tapi belum pernah kan diputerin di sini?
1: Pernah.
0: Emang ya? Kamu yang puterin? Atau
1: banyak.
0: Ya. Oke, ya udah. Teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi di Sore Ceria pastinya bareng Detik Deswa Entika.
1: Yoi.
0: Di Zona Detik dan nanti juga akan ada batik. Zona Batik. Batik tuh gak pakai zona ya?
1: Gak pakai dong.
0: Ya, Batik, Bastingka dan Karya Anak Muda. Buat kamu yang pengen request lagu atau pengen curhat, pengen update aja, bisa ke WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketat.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Zonartik.
1: Yoi, bareng Deswa dan Atika pastinya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Nah, kita ke WhatsApp dulu, Tik. Ada WhatsApp lagi dari Ninda ya, okay. Yang katanya mau request lagu Felicia and the Icon. Masalahnya,
0: okay.
1: Lagu ini di direct sama tim Juicy Luzzi.
0: Oh.
1: Oke, coba nanti aku cek dulu Ninda. Mm-mm. Thank you infonya dan nanti ditunggu requestannya.
0: Yoi.
1: Aman aja.
0: Aman aja. Dan okay. Teman Pro 2, kita ke info-info dulu kali ya teman Pro 2.
1: Mm-hmm. Kita bakal kasih info buat kamu terkait apa nih?
0: Terkait kerupuk Des. Nih, aku mau nanya dulu ya. Kerupuk apa yang sering kau makan?
1: Kerupuk
0: mereknya.
1: Masa sebut merek sih?
0: Ya enggak apa-apa.
1: Mereknya?
0: Iya. Kan sebenarnya banyak supplier.
1: Lah iya, banyak merek-merek brand-brand kerupuk ya,
0: iya.
1: Supplier-supplier kerupuk, pabrik kerupuk, dan jujur aja random sih.
0: Iya sih, pokoknya yang kerupuk kaleng itu yang ada warna kuning sama putih kan, kamu seringnya itu, dan itu yang kuning enak.
1: Iya ya.
0: Entah kenapa yang kuning lebih renyah masa, aku rasanya.
1: Oh iya kah?
0: Daripada yang putih, iya.
1: Enggak.
0: Sama aja.
1: Tapi yang kuningnya tuh yang ini kan, yang bulat ya.
0: Juga iya, yang
1: bulat.
0: Bunga itu.
1: Tapi yang putih itu ada yang kotak. Kerupuk
0: iya,
1: putih yang kotak ada.
0: Tapi rare banget sekarang.
1: Oh iya?
0: Emang kamu nemu lagi yang kotak? Jarang kan?
1: Di rumah? Tapi aku gak ngurusin itu, aku gak ngerti belinya di mana.
0: Oh, yang tapi ini, ada tapi kalengnya juga kamu?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Enggak yang beli ada sekaleng-kalengnya.
0: Oh, iya.
1: Enggak.
0: Tapi di tempat soto, di tempat makan tuh
1: jarang banget.
0: Kotak. Iya lagi, iya
1: yang
0: aku
1: bulet,
0: jadi nostalgia
1: ya.
0: Deh. Dan itu lebih tipis daripada
1: lebih,
0: yang bulat.
1: Iya, lebih ya tipis, kan? Lebih tipis. Uh-uh. Kotak kayak bantal gitu lah.
0: Iya,
1: kotaknya
0: bener-bener.
1: Kayak bantal.
0: Aku ingat banget dan kadang biasanya
1: dan
0: yang kotak tuh
1: enak.
0: Agak berminyak-berminyak gitu teksturnya.
1: Emang iya.
0: Iya, detail banget. Kalau aku lebih suka yang kuning sih.
1: Kalau kuning tuh aku sukanya dia kerupuk kuning
0: cantik
1: yang
0: cantik.
1: Ada daun bawang ya.
0: Oh iya.
1: Yang kadang nempel-nempel di kerupuk tuh loh.
0: Itu enak kan.
1: Oh. Enak
0: wow.
1: Banget ya. Enak,
0: enak
1: banget
0: enak
1: itu.
0: Aja banget lah,
1: enak
0: pokoknya.
1: Aja banget.
0: Iya. Ngomongin kerupuk teman Pro 2, ternyata ada salah satu pria asal Bandung nih yang mulai mengoleksi kerupuk. Brand kerupuk ya, sejak kelas 3 SMP pada tahun 1999 teman Pro 2. Jadi si pria ini tuh mengumpulkan sekitar 450 label kerupuk.
1: No.
0: Sejak tahun 99 nih Des.
1: Banyak banget 450 label brand kerupuk ya,
0: brand
1: sejak
0: kerupuk.
1: Di tahun 99 itu dia kelas 3 SD saat
0: benar,
1: itu.
0: Benar, betul. Jadi emang dia tuh udah suka nyimpen berbagai barang gitu Des. Kayak stiker, poster acara musik,
1: yeah.
0: Flyer, pick gitar, tau kan pick gitar,
1: tahu.
0: Majalah, kaset, sampai tag baju juga, buset, disimpan ya gaknya ya.
1: Buset.
0: Ya,
1: buset.
0: Dan begitu mulai memperhatikan label kerupuk Des, ia langsung tertarik sama grafisnya yang simple, vintage, dan gak banyak main warna, bener banget.
1: Yeah, okay.
0: Sering juga aku nemu di salah satu tempat-tempat makan yang vintage gitu kayak ini. Biasanya tuh nasi Hainan gitu loh. Itu kan kayak agak vintage gitu kan. Itu kadang ada label kerupuknya gitu.
1: Di mananya label kerupuknya?
0: Di tembok-tembok, maksudnya buat hiasan.
1: Oh gitu.
0: Hiasan tembok gitu.
1: Oh
0: iya.
1: Gitu, tapi unik ya.
0: Unik
1: ternyata
0: banget.
1: Ada yang koleksi label brand kerupuk dari tahun 99 dan sekarang udah sebanyak 450 label ya.
0: Betul.
1: Tapi emang pria tuh ini ya,
0: kolektor
1: sukanya
0: ya.
1: Tuh anti mainstream gitu.
0: Iya lagi. Kamu koleksi,
1: kan koleksi
0: apa?
1: Biasanya koleksi itu apalah ya.
0: Iya.
1: Koleksi ikan hias kayak
0: iya, bener,
1: atau koleksi kalau yang memang
0: parfum.
1: Kayak gitu bisa koleksi perangko
0: bisa
1: gitu ya.
0: CD.
1: Ya, bisa terus apa banyak lah ya.
0: Iya.
1: Tapi ini

0: Tat Inul, harga kerupuknya 3.000.
1: Oh iya?
0: Iya nih.
1: Itu kayak rambak gitu kah? Atau
0: mungkin
1: kan kerupuk
0: ya.
1: Juga bisa rambak ya?
0: Iya bisa.
1: Rambak gitu kan juga oke lah ya.
0: Dan mulanya teman Pradua cuman menyimpan beberapa aja, tapi lama-kelamaan keterusan sampai sekarang.
1: Lucu-lucu.
0: Gak berhenti di label kerupuk aja, teman Pradua ternyata koleksinya juga merambah ke label berbagai makanan Tempo dulu ternyata.
1: Wow, okay.
0: Buatnya desain warna buat si cowok ini ya, pria ini teman Pradua ya. Desain warna sampai nama-nama merek tuh unik pada kemasan lawas yang punya daya tarik sendiri sekaligus punya cerita tentang kuliner lokal itu sendiri teman Pradua. Dan sejauh ini koleksinya udah benar tadi yang Deswa bilang ya, udah mencapai 450 label dan sebagian besar berasal dari berbagai merek kerupuk khas Jawa Barat, Des.
1: Wow, itu sekaligus mungkin dia tuh bisa bernostalgia kali ya di zamannya dulu saat kelas 3 SD. Ini ada kerupuk apa aja sih waktu itu? Mungkin yang sekarang tuh sudah stop produksi, mungkin ada brand-brand baru yang muncul gitu ya. Jadi memang itu adalah nostalgia, bentuk nostalgia juga gitu.
0: Benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Dan memang jumlahnya juga masih bakal terus bertambah ya, karena katanya dia ini masih rajin hunting label baru.
0: Oh.
1: Dan kedepannya ratusan label tersebut rencananya bakal dijadikan buku dan dipamerkan.
0: Wow.
1: Wow,
0: keren.
1: Ada pamerannya
0: sih,
1: juga.
0: Yeah.
1: Dan orang ini juga membuka kesempatan buat siapa aja yang punya label kerupuk untuk ikut jadi kontributor ya, lewat DM teman-teman.
0: Oh, ngajakin
1: juga.
0: Ngajakin teman-teman
1: aja.
0: Yang kolektor juga ya.
1: Ayo kolektor label kerupuk gitu ya. Kita saling mengoleksi atau apa gitu kan.
0: Benar, benar-benar lucu sih.
1: Iya, iya. Kalau kamu disuruh koleksi teman Pradua, kamu akan koleksi apa ya kira-kira ya? Apakah juga akan
0: yang
1: mengoleksi
0: unik
1: label kerupuk seperti orang Bandung ini, pria
0: bisa,
1: Bandung
0: atau
1: ini?
0: Atau tag baju, jujur dulu
1: tag
0: aku
1: baju.
0: Sering ngumpulin tag
1: dulu
0: baju
1: aku juga
0: lagi. Oh ya?
1: Tag baju.
0: Aku juga lagi sering buat mas yang masih ada harga juga aku kumpulin.
1: Oh gitu.
0: Kan kadang nempel kan dia.
1: Oh iya iya iya. Oh ini bukan yang tag ini ya? Tag yang di belakang sini ya?
0: Yang merek itu loh, Des.
1: Yang maksudnya tag tuh yang ini loh, di belakang sini
0: bukan,
1: kan ada biasanya tag baju.
0: Iya ya, disi- tapi ya enggak tahu ya
1: bukan
0: kalau
1: ya?
0: Dia ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau aku sih ngoleksi yang itunya, tag yang tahu kan?
1: Tahu.
0: Price tag-nya biasanya.
1: Oh, price tag-nya ya. Tapi lucu juga teman Pradua ya. Tadi ada pria asal Bandung yang mengoleksi label kerupuk. Siapa tahu di Solo juga ada nih, pria
0: siapa
1: asal
0: tahu?
1: Solo.
0: Solo. Yang mengoleksi barang-barang antik kayak gini teman Pradua. Kamu boleh sharing ya teman Pradua.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.
1: Kutamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Cause I had some issues.
1: Wow. Back at you. Bad girl.

0: Yo, teman produa, kita on air lagi, kita masuk lagi. Dan masih di Sore Ceria ya, bareng Deswa dan Atika. Tapi kali ini ada yang beda nih.
1: Kenapa
0: ada yang beda, karena kita sedang live TikTok ya. Kita live TikTok mandiri.
1: Tumben banget, Des. Kita live TikTok mandiri.
0: Iya.
1: Ini rare moment loh. Kalau dulu kan udah mainstream lah ya. Ini kalau ini benar-benar anti mainstream.
0: Iya, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol
1: ya
0: aja nih di live TikTok Pro 2 ya.
1: Yeah.
0: Bagi kamu yang belum tahu, belum follow TikToknya Pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta, kamu langsung join aja di situ. Kita bakal ngobrol aja ya. Mau request lagu juga boleh.
1: Boleh banget.
0: Di sini gitu. Karena biasanya kalau live TikTok itu kalau enggak waktu dialog, jadi kita mungkin agak jarang ya untuk ngobrolnya. Kali ini kita mandiri, kita bisa ngobrol di off air, teman Pro 2. Jadi enggak hanya
1: betul
0: on air aja. Jadi boleh banget. Coba cek-cek ya di
1: dan
0: live
1: udah
0: TikTok kita.
1: Rame, kita nyapa dulu kali ya warga TikTok deh.
0: Warga TikTok ada siapa aja?
1: Ada dari Kak UMKM sekitar. Ada Tia, ada Ari, terus ada tadi ada Zela juga.
0: Queen ya.
1: Ada Queen,
0: yes.
1: Banyaklah teman Pro 2.
0: Terus ada dari Semarang juga tadi. Ada
1: oh
0: Puji.
1: Kak Puji juga, selamat sore buat teman
0: selamat
1: Pro 2
0: sore
1: yang gabung di TikTok.
0: Yo.
1: Hai Kak Eki Dias.
0: Oke.
1: Okay. Long time no see, kita di live ya.
0: Iya, benar-benar. Aduh. Kangen ya. Kangen ya rasanya live gitu.
1: Kalau ramein guys. Ih, rame loh.
0: Iya.
1: Ramein.
0: Dulu tuh kita yang sering live TikTok tuh di malam hari.
1: Betul.
0: Tapi karena udah sore ceria, mungkin seringnya di dialog aja, tapi kita kadang ngadain live mandiri aja biar bisa ngobrol aja. Nanti kita bakal bahas apalah di live TikTok ya.
1: Ya, pokoknya ramein terus, share live kita, repost dan komen dan tap love teman Pro 2 biar live-nya rame dan kita semangat buat live.
0: Yeay, ya, betul.
1: Oke,
0: kita juga
1: kita ke batik ya Des ya dan break azan maghrib.
0: Oke.
1: Mau kasih info dulu buat teman Pro 2, ada info lagi nih Des.
0: Info yang baru ya.
1: Yoi.
0: Ini ada dari musisi Indonesia juga, tapi go internasional. Dari Nona ya. Udah gak asing lagi nama Nona yang udah merajalela, udah terkenal banget.
1: Udah siap belum?
0: Jalan-jalan. Tapi kali ini lagunya beda men.
1: Oh iya, kenapa tuh?
0: Lagunya karena Nona ini merilis lagu baru.
1: Bener,
0: ya kan?
1: Baru nih.
0: Bener, ini judulnya Hong.
1: Kamu
0: Hong.
1: Berbohong.
0: Bukan berbohong. Hong, tapi memang judulnya Hong.
1: Oke. Okay.
0: Hong, H-O-N-K. Tanda
1: tuh
0: seru. Ini
1: ya,
0: dari Hong. Nona ya. Rilis. Terus ada bagian.
1: Jadi yang menariknya ya Des ya,
0: okay,
1: ternyata teman Pro 2 di dalam lagu Hong ini ya, ternyata Rich Brian nih ya kan temennya Nicky gitu-gitu ya, musisi, salah satu musisi Indonesia juga teman Pro 2 yang go internasional juga Rich Brian, ternyata mengaku jadi pengisi suara Om Telolet Om di single terbarunya Nona yang Hong ini Des. Iya, jadi ada suara Om Telolet Om yang gitu loh teman Pro 2. Yoi, jadi bagian Om Telolet Om ini teman Pro 2 udah terngiang-ngiang di kepala kita semua ya lewat lagu Hong lewat bis-bis yang lewat kadang ya ngasih
0: ya,
1: dulu
0: viral-viralnya tren-trennya Om Telolet Om ya.
1: Betul. Dan ternyata rapper dan musisi Brian ini, Brian Emmanuel atau yang kita sering sebut dengan Rich Brian, mengaku kalau suara tersebut suara dirinya sendiri.
0: Oh, ternyata.
1: Betul.
0: Nah, lewat Instagram story-nya ini Brian ya atau Rich Brian ini bilang selamat kepada Nona atas perilisan lagu barunya. Dan Brian juga bercanda dengan berterima kasih karena sudah hire dirinya, hire si Brian ini sebagai profesional Om Telolet Om, background vokalnya yang ada di dalam lagunya Hong teman Pro 2, lagunya Nona ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Sebenarnya ada cuplikannya sih, apa kita
0: coba
1: suaranya ya, kita tunjukin suaranya.
0: Ini suara mentahannya.
1: Iya nih, ini raw vokalnya.
0: Mentahannya.
1: Raw vokal.
0: Coba kita dengerin ya teman Pro 2 ya. Oke, ini dari Rich Brian, Om Telolet Om gitu ya.
1: Berisik banget
0: ada yang
1: sih.
0: Berisik.
1: Si Jamet.
2: Om Telolet Om. Om Telolet Om. Om Telolet Om.
0: Oh, ini emang beneran suaranya.
1: Bener-bener raw.
0: Ini beneran suaranya Brian.
1: Iya.
0: Rich Brian.
1: Iya.
0: Iya, mentahnya ternyata kayak gitu ya.
1: Iya, iya, iya, iya, benar-benar lucu sih, jujur unik ya.
0: Om telat, Om. Om ya, Om telat, Om.
1: Kamu sebenarnya bisa loh kalau mau ngisi juga, Des.
0: Gitu ya.
1: Iya, tapi coba sayangnya kamu kirimin aja versi rawunya gitu.
0: Heeh. Aku ngirimin ke siapa ya? Aku ngirimin ke siapa?
1: Coba, by the way. Tes dulu kalau tadi kan versi Rich Brian, coba kalau versi kamu.
0: Om telat, Om.
1: Yang deket dong. Oh
0: iya, takutnya kenceng banget.
1: Enggak, aman-aman.
0: Om telat, Om.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Mirip kan suaranya?
1: Mirip.
0: Agak-agak mirip lah.
1: Ya, ya teman Pro 2 itu tadi Rich Brian ya, pengisi, ternyata pengisi Om Telolet Om di lagunya Hong Nona. Jadi buat kamu yang belum dengerin lagunya, kita puterin lah buat kamu teman Pro 2 sambil nemenin sore. Nanti kita lanjut lagi setelah azan maghrib pukul 17.40 ya teman Pro 2. Stay tune terus.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Eh itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: macet sore-sore.
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo,
1: teman terbaik kamu.
2: Yes, let's go. Lanjut lagi teman Pro 2. Kita masih di sore ceria ya.
1: Yoi.
2: Dan tadi habis waktu azan maghrib teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita udah on air lagi, kita udah masuk lagi.
1: Benar.
2: Dan pastinya kita masih live TikTok.
1: Ah, yeay.
2: Dari tadi masih live TikTok teman Pro 2.
1: Rame yang join.
2: Sesuai janji kita ya.
1: Betul.
2: Kita di off air tuh ngobrol-ngobrol aja. Karena kalau waktu on air kita jarang bisa ngobrol, jadi ngobrolnya di off-air okay lah ya. Tadi ada siapa aja nih, Tik?
1: Tadi ada Kak Alafsi, ada Ucup, ada Kak Eki Dias, ada Hilmi, terus ada
2: banyak
1: Erlangga,
2: ya?
1: Banyak deh, Kak Teo.
2: Tadi juga udah request-request lagunya lewat live TikTok kita dan udah diputerin semuanya. Insya Allah udah ya, tadi ya. Dari Teh Hijau, sesi potret, selesai.
1: Tadi,
2: terus sebelumnya tadi juga ada banyak lah teman berdua. Ya. Dan kali ini kita sudah ada di Batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Nanti kita bakal bahas sesuatu yang tren-tren yang relate aja sama kita sebagai anak muda ya. Dan mungkin relate juga bagi kamu yang bukan sudah tua. Ya ampun, kamu sudah
1: yang
2: tua.
1: Jiwanya tetap
2: yang jiwanya
1: muda.
2: Tetap muda.
1: Jiwanya
2: tapi
1: masih muda.
2: Umurnya di atas kita.
1: Boleh, gitu, gak apa-apa, gak masalah.
2: Berarti gen apa nih?
1: Ya masih gen Z juga bisa sih. Atau gen Y?
2: Gen Y.
1: Atau di atas kita tuh apa
2: di
1: sih?
2: Di atas kita masih
1: ada.
2: Iya kali ya.
1: Atau iyalah. Baby
2: dari
1: boomers.
2: Kita perasaan dulu udah pernah bahas ya. Generasi-generasi dan namanya dan tahunnya tuh dari berapa sampai berapa.
1: Betul.
2: Kok kita lupa sendiri.
1: Kita lupa terus.
2: Sendiri. Bener. Karena tadi aku abis ngobrol sama Bray Rifki. Ternyata pendengar Pro 1 itu juga sering dengerin Pro 2.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh,
2: jadi kan memang masih oke nih.
1: Masih relevan
2: gitu ya. Masih nyambung gitu ya teman Pro 2. Jadi kita ke WhatsApp dulu. Ada Wawan Transport ya yang udah join. Ini ngirimin info-info aja, flyer-flyer terkait nanti Agustusan, agenda Agustusan di kawasan Kelurahan Pucang Sawit ya.
1: Seru.
2: Ternyata ada banyak banget nih. Dari lomba-lomba gitu, lomba kemerdekaan.
1: Oh iya kan, mau 17-an ya.
2: Iya, ada bazar, bazar UMKM, ada lomba-lomba lagi.
1: Bola,
2: futsal,
1: lomba-lomba lah ya.
2: Voli. Ya rata-rata futsal, voli gitu teman Pro 2.
1: Betul ya. Thank you ya infonya Kak Wawan Transport. Buat kamu teman Pro 2 yang kepo juga soal informasi Solo dan sekitarnya, boleh banget di langsung aja di Instagram RRI Surakarta, atau kamu boleh cari-cari beritanya di rri.co.id teman Pro 2.
2: Bisa.
1: Halo Kak, hai Kak Lika, hai Kak Eta yang udah join di TikTok.
2: Hai, banyak.
1: Makasih udah join ya.
2: Banyak Kak.
1: Oke deh, habis ini teman Pro 2 kita moving ke Batik Bastinga dan Karya Anak Muda. Bastinga dan Karya Anak Muda yang nampilin info-info seputar Gen Z dan teman-temannya teman Pro 2.
2: Oke, stay teman Pro 2 di 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Kuotamu, kuot untuk kamu.
1: Orang-orang yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Jadikanlah diri kamu satu dari mereka. Kenneth Nabu.
0: Kuotamu,

0: Yo,
1: Jai Jai, coming day day. From Shakira and Burna Boy.
0: Yo, masih menjadi lagu andalan ya.
1: Betul, karena kayak nggak bisa move on gitu loh dari Piala Dunia.
0: Dai Dai
1: itu betul. Dai Dai.
0: Shakira Burna Jiko, Boy.
1: Garca Seiko. Dai Dai. Asbun aja.
0: Asbun, asbun.
1: Nyabun.
0: Yeah, yeah.
1: Maksudnya?
0: Hey, maksudnya?
1: Nyanyi.
0: Oh, nyanyi
1: asal bunyi.
0: Asal bunyi.
1: Ya, ya,
0: oke.
1: Okay. Ya,
0: itu benar-benar. Nyanyi asal bunyi.
1: Iya, ya, nyanyi asal bunyi,
0: asal
1: nyabun.
0: Bunyi. Ya,
1: kan asbun biasa asbun asal bunyi. Ini nyabun. Nyanyi asal bunyi.
0: Nyasbun, nyasbun.
1: Nyasbun.
0: Ini nyasbun,
1: betul.
0: Nyasbun ya. Nyanyi asal bunyi teman pro 2. Iya, nyasbun gitu.
1: Nyabun, nyasbun.
0: Nyasbun gitu.
1: Aduh.
0: Ya, ini okay, ya, ini karena bertepatan dengan bulan Agustus ya teman pro 2 ya. Ini mendekati Hari Kemerdekaan
1: Indonesia,
0: gitu.
1: Indonesia Raya Merdeka.
0: Merdeka.
1: Yoi. Jadi teman pro 2 ya, yang kita ketahui kalau setiap tahun itu di Istana Negara tuh ada pengibaran bendera merah putih ya teman pro 2 ya. Dan ternyata buat kamu yang mau nonton upacaranya atau hadir upacara, itu siap-siap war tiket teman pro 2.
0: Oh, dibuka untuk umum kah?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Dan siapkan 8.100 kursi upacara HUT RI di istana dibuka untuk umum.
0: Banyak juga ternyata
1: banyak
0: teman
1: sih.
0: Pro 2. 8.100.
1: Seru sih. 8.100. Ketemu banyak tokoh-tokoh ternama loh, Des.
0: Wow.
1: Mau gak sih, Des?
0: Loh, kita tokoh gak?
1: Oh iya, kita kan
0: enggak ya, bukan ya.
1: Kita mengabdi kepada negara.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Loh.
0: Benar.
1: Penyiar.
0: Ini bunyi apa ya?
1: Tuh, kan.
0: Bunyi apa? Oh, iya. Ada prepare ya.
1: Iya.
0: Untuk
1: kita juga
0: panggung
1: mengabdi
0: mini.
1: Kepada negara ya, teman pro 2 ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi
1: kita bisa datang deh.
0: Bisa. Nah, tadi ya. Tapi harus war tiket karena memang terbatas, yaitu 8.100 orang yang disiapkan untuk kursinya. Walaupun memang banyak ya, memang banyak. Tapi kalau satu Indonesia ya 8.000 ini dikit termasuknya,
1: belum,
0: terbatas.
1: Iya, belum nanti tamu undangan nggak sih?
0: Nah, iya benar-benar.
1: Ya, kan?
0: Karena kalau 8.100 ini kan memang yang umumnya ya, bukan yang tamu undangannya ya.
1: Nggak tahu.
0: Kalau tamu undangan udah include dong,
1: ya, okay.
0: Bukan ini yang umumnya gitu. Ya
1: bayangin aja 8.000 orang ada di Istana Negara
0: di halamannya
1: sama tamu undangan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Wow, rame banget dong. Dan
0: iya, yeah, pastinya.
1: Itu mengalahkan konser GBK.
0: Emang GBK berapa, Pak?
1: Iya, lebih
0: dulu.
1: Sih.
0: Lebih. Lebih juga. Oke, okay. Tapi intinya ini juga banyak tapi juga terbatas gitu ya. Jadi pemerintah ini akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang pengen ikut atau mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta di tanggal 17 Agustus 2026. Betul, ini menjelang Hamin berapa ya? 3 ya. Ini lagi
1: Hamin
0: tanggal 3 sih.
1: Masih 2 minggu.
0: Masih.
1: Dua
0: ya
1: minggu
0: masih
1: kurang.
0: Lama, tapi siap-siap war tiket ya teman
1: yes.
0: Berdua. Tapi intinya dibuka untuk umum. Nah, di tahun ini sebanyak 8.100 orang ini disiapkan untuk hadir langsung dalam upacara peringatan kemerdekaan.
1: Wow.
0: Untuk mekanisme pendaftaran ini akan dilakukan secara online melalui laman resmi yang akan diumumkan oleh pemerintah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, masyarakat yang berhasil mendapatkan tiket nantinya ini bisa mengikuti upacara secara langsung di kawasan Istana Merdeka bersama para tamu undangan lainnya. Dan pemerintah ini mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi agar tidak ketinggalan jadwal pembukaan pendaftarannya teman pro 2.
1: Tuh buat teman pro 2 ya yang pengen juga nih hadir di sana, jangan lupa stay tune terus mungkin di Instagram, di portal-portal berita juga pasti ada teman pro 2 informasinya ya pendaftarannya gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, di laman resmi pemerintah pastinya ya,
1: pastinya.
0: Teman pro 2 ya. Jangan laman resmi yang fake-fake gitu kan.
1: Betul.
0: Nanti jadi kacau. Jadi ini
1: takutnya nanti hoax atau apa.
0: Hoax gitu,
1: gitu
0: teman pro 2. Pokoknya tadi selalu pantau aja ya. Soalnya di sini belum ada info bahwa kapan ini apa namanya pengumuman pembukaan pendaftarannya kapan tanggal berapa belum ada teman pro 2. Nanti selalu pantau aja pokoknya ya. Tapi intinya tadi dibuka untuk umum sebanyak 8.100 orang.
1: 100
0: kursi, betul. Oke.
1: Okay. Ada yang tanya di TikTok katanya pendaftaran apa, Bang?
0: Pendaftaran ini.
1: Kok jadi kita kayak jadi panitia gitu loh.
0: Iya ya.
1: Nah, ini ada informasi terkait apa ya, tamu undangan di Istana Negara 17 Agustus. Jadi ternyata tahun ini tuh dibuka untuk umum, kawan-kawan, ya kan? Jadi buat yang mau menyaksikan tadi ya, pengibaran bendera,
0: upacara bareng,
1: upacara
0: katanya
1: bendera, langsung aja boleh stay tune terus di portal berita manapun biar tahu informasi lanjutannya ya. Oke, Kak Iki katanya Iki punya request dan salam-salam di Wawa Ti kebaca.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Ya. Oke, okay, kita baca deh langsung Wawa ya. Dulu. Kok Wawa sih kayak merek ya? WhatsApp. Ke WhatsApp okay, dulu. Oke, okay, dari Iki Dias.
1: Oke, Kak Iki Dias, kita harus siapkan kamera nih, Kak Iki kan udah lama enggak itu
0: oh,
1: ya.
0: Oh, gini.
1: Ya, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam tuh Batik Detik, Desva ganteng gemarnya nyari Rifki Minov, males banget.
0: Minov
1: jangan
0: membari
1: dia
0: lagi
1: sama Rifki Minov, Kak Iki.
0: Di Pro 1 lagi Rifki
1: Minov. Masih gantengan Minov.
0: Bener sih.
1: Salah, ganteng Desva dong.
0: Ganteng
1: maksudnya
0: semua lah, kan cowok.
1: Iya, dan Tika cantik gembarannya Indah Minov. Indah Minov, Bu Indah kali ya.
0: Bukan, bukan ya. Ini, oh Indah Minov tuh kan Dita Indah.
1: Oh iya. Kak Iki kok tahu sih?
0: Oh ya.
1: Dias di Kupang mau request lagu dari Jamrud, Selamat Ulang Tahun.
0: Oh, ada yang ulang tahun lagi. Oke. Okay.
1: Lagu ini Iki mau ucapin selamat ulang tahun tuh geng Malaysia Akrita Solin yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya yang ke-31 tahun. Panjang umur saya selalu dan God bless you Akri.
0: Amin,
1: minta
0: amin,
1: kado.
0: Amin.
1: Oh, minta kado Ulta dari Detik nyanyiin lagu HBD secara akapela.

0: Yeay. Happy birthday untuk Akri ya. God bless you pokoknya.
1: Dan Iki juga mau selamat malam buat teman-teman WhatsApp grup berteman yang udah kompak pantau Pro 2 Solo dari subuh sampai batik sekarang ini. Ada Yufren, James, Edo, Burshen, Primus, Sila, Yane, De, Delongo, Charlie, salam, oh itu aja. Dan salam sapu rata buat 195 juta teman-teman yang sisanya. Yang sisanya, oh gitu. Biar tali silaturahmi kita semua terjalin erat, pinjam dulu 100 ringgit Malaysia.
0: Oke. Okay.
1: Iki punya pantun khusus buat yang HBD, Akri Tasolin, Tika yang baca, Teso bantu cakep.
0: Siap
1: aja
0: dong.
1: Gimana buah ini? Mangga, buah rambutan.
0: Cakep.
1: Enaknya dimakan sama bihun.
0: Cakep.
1: Pantes aja jempol Iki kedutan. Ternyata Akri lagi ulang tahun.
0: Ulang tahun yang ke-31 tahun ya.
1: Betul.
0: Lagi.
1: Makan siri, masak mendidih.
0: Cakep.
1: Geli hati lihat beruang manyun. Akri jangan nangis, jangan sedih. Nih, Iki kasih hadiah ulang tahun pantun.
0: Mantap. Yes.
1: Cakep, cakep, cakep. Thank you, detik ganteng dan cantik. Makasih,
0: thank you, Iki.
1: Yo.
0: Oke, nanti lagunya aku puterin ya.
1: Yes, satu
0: selamat
1: lagi.
0: Ulang tahun.
1: Yo, dari Jamrut ya.
0: Ya.
1: Satu lagi bacain WhatsApp dari Kak Iram. Katanya okay. Selamat malam Kak, dari Ira request lagunya Liodra, malu-malu tapi nyaman.
0: Oh siap.
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi pada dengerin. Untuk yang siaran, met tugas tetap semangat, makasih. Makasih juga
0: thank
1: ya.
0: Thank you.
1: Okay. Thank you dari request lagu teman Pro 2, kita puterin ya sebelum nanti moving on ke music live show teman Pro 2. Tadi ada yang komen, Kakak lagi ngawawancarai siapa? Nih kita lagi ngawawancara guys. Lagi siaran biasa. Oh mau tanya nih, Bang mau tanya kalau baru pertama kali kerja di radio boleh gak?
0: Maksudnya gimana?
1: Baru pertama kali kerja di radio. Boleh gak? Kita malah belum. Kita malah ini pengalaman pertama.
0: Gimana maksudnya?
1: Mungkin dia pernah ini? Punya pengalaman di radio kali.
0: Oh, boleh.
1: Tadi juga
0: oh, maksudnya
1: ada
0: untuk dialog wawancara atau gitu ya
1: oh,
0: atau
1: bisa
0: gimana?
1: Jadi. Bisa jadi.
0: Oke, nanti coba kita lanjutkan lagi
1: yoi.
0: Ya. Oke, kita kasih lagu dulu buat tadi yang sedang berulang tahun ada Akri ya. Selamat ulang tahun dari Jamrut.

0: Oke deh teman Pro 2, tadi menjadi informasi terakhir kita di sore ceria ini ya. Dan terima kasih juga yang udah gabung di TikTok juga, makasih banget ya guys ya.
1: Kita, thank you guys. Kita bye-bye dulu ya, kita pamit.
0: Nanti kita pamit di off-air.
1: Abis ini MLC teman Pro 2 bareng RRI Pro 2 Jakarta dari jam 7 sampai jam 8. Sama
0: benar,
1: siapa
0: tadi? Bareng Romaria teman Pro 2 dan hostnya ada Edit dan
1: Elan.
0: Yuk.
1: Ya, betul sekali.
0: Makasih banyak masih bisa join Detik. Nanti kalau Detik live juga kamu stay tune terus di Pro 2 ya. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sampai jam 7 malam teman Pro 2. Dan terima kasih juga yang udah gabung melalui WhatsApp juga ya, yang udah request lagu, sharing topik, cerita-cerita juga, pokoknya semuanya deh teman Pro 2.
1: Thank you teman Pro 2. Tapi kita masih jumpa lagi besok dari hari Senin sampai Jumat ya. Besok kita jam 3 sampai jam 7 lagi. Jadi see you teman Pro 2.
0: Bye-bye, makasih.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dit?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om. Ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas, Mas.

0: Time flies by, cepat banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Di berarti itu era apa bisa dibilang ya? Mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
1: Album itu album superhero namanya.
0: Oh, superhero ya. Superhero. Benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu, Bro.
2: Iya. Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Yes. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya tahun ini ya.
1: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
1: pasti
0: musik?
1: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
2: Ah. Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan Malu Sama Kucing Romaria gitu?
1: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang Malu Sama Kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
2: Masih kayak gitu
1: iya,
2: ya?
1: Masih, wah. Masih.
2: Ciao. Wow. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
1: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu. Oh,
0: iya sih, ikonik banget dulu ya.
2: Dulu bener, masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
1: Iya, betul.
2: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
1: beda sih.
0: Beda,
1: kak.
0: Ya
1: beda
0: kan?
1: Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
1: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
2: Oh iya.
1: Cuman apa namanya dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
2: Bener. Keren banget.
1: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
1: iya,
2: sekarang.
1: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
2: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
1: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
1: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
1: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
1: Karena dia juga curly hair.
0: Bener.
2: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
1: Betul. Role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar. Alright. Ariana sama Beyonce aku suka banget.
2: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
2: Parah. Mendarah daging itu.
1: Iya.
0: Bener.
2: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali dulu ya.
1: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
2: Kayak aduh energinya ketahan nih.
1: Iya kan.
2: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
1: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7
1: bener.
2: 24/7 gitu.
1: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Nah nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
2: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.
4: Satu.

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini. Gen Z nggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nggak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, nggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Nggak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Terus dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
0: Okay.
2: Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak.
1: Nah, siapa tahu. Nanti kita dengerin abis ini.
2: Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh, kalau misalnya. Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang nggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti nggak cuma pasangan.
2: Nggak cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya. Ya?
2: Excited, lagi centil-centilnya nggak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada funnya ya tentunya.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Ya,
1: biar
0: inline sih.
1: Kan? Ya kan?
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja, Kak, nggak apa-apa. Gak usah dibawa lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat.
0: Oke.
2: Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Parah nih, coy. Teman-teman Romaria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang. dateng juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi nongkrong. Apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak? Gitu,
0: bener.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, bener, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Gitu. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, baru dingin banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24 per 7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan? Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, ya, so langsung aja ini dia Romaria dengan 24 per 7.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau lo jadi ragu sih?
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih?
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut ah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24 per 7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enakan banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten. Sebelum banget lagunya
2: sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi. Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, menarik.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Karena kakak lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow. Bukan
1: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys,
1: itu
2: yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak. Karena udah rame. Udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku... Iya bener, belum selesai kak. Itu aduh aku... panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu langsung, iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak.
1: Ya.
2: Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Yeah. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru-seru. Yes. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Ya. Yeah. Yes. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
0: Oh, ngebantuin
2: jadi,
0: juga gitu.
2: Ngebantuin
0: ya?
2: Juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys.
0: Enggak boleh. Enggak
2: boleh, enggak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh. Tugasnya enggak boleh. Apalagi skripsi.
0: Bercanda, guys.
1: Joki Trino maksudnya. Joki Trino.
0: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya?
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak.
0: Gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan?
0: Bener.
2: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Enggak? Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Okay. Kayak for no reason, aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
2: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Check.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi
1: salah
2: banyak orang yang bilang kayak gitu kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: kucing. Ya. Malu-Malu Kucing. Malu Sama Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih setelah rilis comeback single ada next plan gak sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya cinta-cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Mau dong abang Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Oh cepet ya?
0: Cepet.
2: Ya? Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Yeah. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener.
2: Gitu.
1: Terus dia juga bilang katanya tapi jujur kak lagunya relate banget sama aku, bagus suka
2: asik.
1: Deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya gak ada namanya. Apa?
2: Thank you kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih. Kak, banyak banget kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi.
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
0: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah beneran udah kontak-kontak kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next
0: wow.
2: bisa.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja, Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa di pressure
1: sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
0: Mungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7 kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
2: kan?
0: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar-benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Kan tapi ya
2: bener kok guys,
0: maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu kan.
1: Eh tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Oke.
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh,
1: iya kan? Doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kamu minum pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
0: Pada lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. Itu gas.
1: Romaria album dangdut. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Terlalu random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, yeah. Seru. Lagi seru. Sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong,
1: dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih kan.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup-makeup centil.
2: Yes. OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
2: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu ya.
2: Kecengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Bisa bro, lo bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong. Boleh. Lead gitaran gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lu jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya. Wah.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana.
0: Single loop aja. Terus sampai dari malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Hey, itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh. Bener.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
1: Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau langsung. Di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: kayak gitu. Santai aja. Boleh dong.
1: Thank you Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, gak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin. Bener.
0: Terus tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak kedengeran.
0: Orang terima kasih Romaria. Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Spider-Man Brand New Day Teman Pro 2 mendapat sambutan awal yang sangat positif dari para kritikus. Film ini dipuji karena berhasil memadukan aksi spektakuler dengan drama emosional menampilkan Peter Parker yang lebih dewasa setelah peristiwa No Way Home lalu Teman Pro 2. Penampilan Tom Holland disebut sebagai salah satu yang terbaik dan sementara acting Sadie Sink juga mencuri perhatian berkat perannya yang emosional. Selain acting para pemain, penyutradaraan film dipuji karena mampu menyeimbangkan aksi, humor, dan drama termasuk interaksi menarik antar Spider-Man dan juga Punisher Teman Pro 2. Meski ada kritik soal tempo cerita yang sedikit lambat dan beberapa keputusan alur yang berpotensi memicu perdebatan, mayoritas ulasan menilai film ini berpotensi menjadi salah satu kisah Spider-Man terbaik versi Tom Holland.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Nona, girl group Indonesia, resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang langsung masuk daftar trending YouTube di Indonesia, Singapura, dan Australia. Lagu ini Teman Pro 2 melanjutkan ciri khas Nona dengan mengangkat budaya Indonesia melalui visual angkot, toko kelontong, permukiman padat, serta lirik yang menyisipkan frasa seperti angkot, kakak adik, dan Sabang sampai Merauke. Terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om, Hong ini Teman Pro 2 juga menghadirkan sampel suara klakson bis yang diproduksi dengan bantuan Rich Brian, mengusung tema kebebasan, percaya diri, dan kebersamaan. Video musik lagu ini Teman Pro 2 telah meraih lebih dari 1,1 juta penayangan dan 138 ribu likes di YouTube.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Yaudah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama Prama Games di Jaga Malam teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tapi kayak biasa di jam 11 malam ada jazz music yang bakal nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam sampai jam 12 malam teman Pro 2. Yes, yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966. Dan teman Pro 2, for your information, di sini ada keroncongan nih teman Pro 2. Kalian kalau mau nonton keroncong bisa banget langsung aja datang ke RRI Surakarta teman Pro 2. So, langsung aja aku puterin lagi ya. As it is, no, so deal, let's go.

0: untuk kamu.
1: Orang-orang yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Jadikanlah diri kamu satu dari mereka. Kenneth Nabuh.

Ada lagunya Coldplay, Up and Up, teman Pro 2. Special requestan buat teman Pro 2. Dan juga mengucapkan selamat datang buat Mas Malik Madajaya yang datang di RRI buat ramein acara di sini kayaknya, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, apa gak mau ngatau request lagu masih boleh banget. Langsung aja WhatsApp 0813 2766 6666. Let's go.

0: Bangsu, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Nah teman Pro 2, sebentar lagi kan kita bakal memperingati ulang tahun Indonesia ke-81 teman Pro 2. Hari yang spesial buat kita semua dan Indonesia pastinya teman Pro 2. Dan juga pasti di setiap tahun ada world ticket buat nonton Piala Dunia nonton ulang tahun Indonesia teman Pro 2 di Istana Merdeka. Kok Piala Dunia sih? Ini kepikiran Piala Dunia nih teman Pro 2. Nah aku bakal ngasih tahu syarat-syarat nonton upacara Indonesia di Istana Merdeka teman Pro 2, dan ini aku baca di rri.co.id teman Pro 2. Nah untuk saat ini teman Pro 2, pemerintah itu belum ngasih tahu pernyataan resmi atau persyaratan resmi pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Pasti upacara ini bakal dilangsungkan pada 17 Agustus besok hari Minggu 2026 teman Pro 2. Nah, sebagai referensinya teman Pro 2, masyarakat bisa lihat mekanisme pendaftaran yang diterapkan pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Tapi ketentuan ini masih dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah tahun ini teman Pro 2. Nah, di penyelenggaraan sebelumnya peserta itu harus mengisi data pendaftaran secara lengkap. Seluruh peserta juga harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan panitia. Dari peserta yang harus verifikasi memperoleh informasi pengambilan undangan fisik, panitia juga menyampaikan ketentuan kehadiran sebelum pelaksanaan upacara pastinya teman Pro 2. Nah, kayak beberapa dokumen yang dibutuhkan saat itu adalah KTP yang masih berlaku, data pribadi dokumen resmi, foto diri sesuai ketentuan pendaftar, nomor telepon aktif, alamat email yang aktif, perangkat melakukan pendaftaran secara daring, koneksi internet yang stabil saat pendaftaran dibuka teman Pro 2. Dan juga pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta wajib mengambil undangan fisik sesuai jadwal panitia. Pengambilan undangan dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi selesai. Dan masyarakat juga diimbau teman Pro 2 buat menunggu pengumuman resmi lewat persyaratan pendaftaran 2026. Ketentuan sebelumnya tidak dapat dijadikan acuan final buat penyelenggaraan tahun ini teman Pro 2. Dan beda-beda ya teman Pro 2, belum tahu nanti untuk yang tahun ini gimana sistemnya teman Pro 2. Aku juga kepingin banget teman Pro 2 nonton atau ikut berpartisipasi dalam ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Istana Negara teman Pro 2. Kalau kalian yang udah pernah, boleh dong sharing gimana caranya bisa nonton atau ikut berpartisipasi di ulang tahun Indonesia di Istana Merdeka teman Pro 2. Kayaknya seru banget teman Pro 2. Tapi waktu tanggal 17 Agustus besok aku siaran malam tuh teman Pro 2. Ya udah deh. Enggak apa-apa, tapi tetap walaupun enggak ikut langsung di Istana Merdeka, kita tetap menggelorakan semangat kemerdekaan dimanapun kita berada teman Pro 2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih di Jaga Malang bareng sama aku Rama GMZ, teman Pro 2. Ada yang mau request lagu katanya Kamola Ragu, Glenn Fredly, Romansa ke depan. Oke, siap, aku udah siapin lagunya. Glenn Fredly, Romansa ke depan. Dan ada lagi dari Kak Lara Purnamasari masuk katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh dong, masa gak boleh? Langsung aja mau request lagu apa nih? Nanti kalau ada langsung aku puterin ya teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 yang lain mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget, langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Oh ini ada nih, langsung Fortune Cookie, coba ya. Fortune Cookie. Ada gak ya? Fortune. Oh ada nih, Fortune Cookie, JKT48. Fortune. Ada gak ya? Mana ya? Nah ada nih, abis dari Glenn Fredly, Romansa ke depan, langsung aku puterin ya lagunya Fortune Cookie buat Kak Lara Purnamasari. Langsung aja ada Glenn Fredly, Romansa ke depan.

0: Samsul, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf mas, bisa saya lihat tiketnya mas?
1: Oh siap, ini pak tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya mas ya.
1: Monggo.
2: Maaf mas, ini tiket mas tidak bisa di scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh mas.
0: Gimana ini Sul?
1: Ntar dulu Preti, ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf mas, kalau boleh tahu masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh mas?
1: Gini loh pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya pak ya?
2: Wes, gini wae. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan mas. Yaudah, sana, silakan mas dan mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Feel aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Oke teman bro dua, lanjut bacain WhatsApp lagi yang udah masuk di sini. Ada Kak Dimas Radityo teman bro dua. Halo, selamat malam Rama Games, apa kabar? Halo Kak Dimas Radityo, gimana kabarnya nih? Katanya mau request lagu. Request It's Gita Fit India, Masih Ada Cahaya dan Bale, Kita Melawan Dunia. Tolong di play ya. Selamat bertugas, semoga gak lekas capek dan ngantuk. Wih, pasti dong. Dan salam juga buat sahabat KPSI dan grup kontributor buku 2026. Semoga makin kompak aja, oke. Okay. Don't forget to selalu aktif, berpikir positif, kreatif, dan optimis ya. Salam magnis tak akan habis, salam sayang tak akan hilang. Terima kasih Bray, God bless you Dimas Raditya MG9 Solo. Oke, okay. Aku cari dulu lagunya Masih Ada Cahaya. Masih Ada Cahaya. Kalau nggak ada cahaya berarti mati lampu dong kak. Masih Ada Cahaya. Ada nggak ya? Masih Ada Cahaya. Ada nih. Langsung aja aku puterin dulu ya lagunya Masih Ada Cahaya buat Kak Dimas Radityo MG9. Let's go.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

Yes, teman berdua, makin banyak nih, makin malam makin banyak yang request lagu. Lanjut lagi, aku bacain lagu WhatsApp. Ada dari Kak Vales. Kak, saya mau request lagu That Bad Coffee for Your Head dan Hero dari Christina Perry. Terima kasih, Kak. Coba nanti kalau ada aku cariin ya, Kak. Nanti sambil aku cari-cari dulu. Dan dari Kak Najib, selamat malam, Kak. Request lagunya The Temper Trap Fall Together ya, Kak. Makasih, Kak. Semangat siarannya. Yoi. Dan lanjut lagi dari Kak siapa nih? Dari Kak Hil. Katanya mau lagu. Lagunya bebas, mau request lagu apa aja puterin, pokoknya yang seru. Oke, nanti aku cari ya. Oke, teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget sebelum kita gajar kerja di musik. Teman Pro 2 langsung WhatsApp 081327866966. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081 327 866 966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Tetap,

Pelatih Aston Villa teman Prudba, Unai Emery, ngasih apresiasi terhadap kualitas lapangan stadion utama Gelora Bung Karno. Bilang nih menurutnya kondisi rumput stadion memenuhi standar yang dibutuhkan teman Prudba bagi klub Premier League Inggris untuk menjalani pertandingan. Pujian ini disampaikan setelah Aston Villa menjalani sesi latihan resmi di SUGBK dalam rangka tur pramusim di Indonesia, dan Emery menilai kualitas lapangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung persiapan tim teman Prudba. Penilaian serupa juga disampaikan jajaran staf kepelatihan Aston Villa yang mereka menilai permukaan lapangan yang rata, padat, dan terawat memungkinkan pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi teman Prudba. Menurut tim pelatih, kualitas rumput GBK mendukung permainan cepat dan teknik menjadi ciri sepak bola modern. Kondisi ini dinilai bisa ngebantu pemain tampil maksimal selama menjalani agenda di Jakarta teman Prudba. Wah, ini keren juga nih teman Prudba. Ternyata GBK udah standarnya internasional teman Prudba. Gak kaleng-kaleng teman Prudba. Dan GBK gak kalah sama rumput-rumputnya, gak kalah sama lapangan luar negeri pastinya teman Prudba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang udah mau jazz music Teman Pro 2. Dan waktunya Rama GMC harus pamit undur diri, pamit mengudara dan nemuin Teman Pro 2 di jazz music Teman Pro 2 sampai di jam 12 malam. Sampai ketemu lagi besok di Jaga Malam Teman Pro 2. Tetap aku temenin di Jaga Malam. So, keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo. Rama GMC, pamit undur diri, pamit mengudara. Dadah, Rama GMC out Teman Pro 2. See you.

0: 5'9" brown eyes.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

92. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 di dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

atasan atau bawahan kita, tentunya kita harus menjunjung tinggi tentang etika dalam bekerja. Karena sesungguhnya etika dalam bekerja itu adalah sesuatu yang menjadikan kerja itu sebagai ibadah. Kita tahu bahwa ibadah itu adalah punya arti yang luas. Salah satunya adalah ketika kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Entah itu bekerja di swasta maupun di institusi pemerintah. Tentunya dalam bekerja setiap pegawai itu harus menjunjung tinggi etika ataupun aturan di dalam bekerja kita. Nah, salah satu yang menarik dalam pembahasan suplemen hati ini yaitu bagaimana kita menjaga etika bekerja dalam Islam. Etika bekerja dalam Islam adalah sesuatu etika yang memang harus dilaksanakan di dalam pekerjaan kita. Nah, apa itu diantaranya etika dalam bekerja dalam Islam? Dalam suplemen hati ini kita akan membahas 5 hal yang mungkin akan menginspirasi teman-teman Pro2 maupun para pendengar. Yang pertama adalah senantiasa ditanamkan dalam diri kita dalam setiap bekerja itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Setiap kali bekerja kita harus niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya amal kerja itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya pada niatnya dan sesungguhnya orang-orang itu tergantung dari apa yang diniatkan itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka seharusnya kita dalam melakukan pekerjaan kita, entah itu sebagai kepala dinas, entah itu sebagai bawahan, entah sebagai presiden, entah sebagai seorang raja, entah sebagai penguasa, sebagai siswa atau sebagai siswi, pelajar, dan lain sebagainya, tanamkan dalam pekerjaan kita dan pernikahan kita ya untuk ikhlas dan bersungguh-sungguh. Sikap tersebut akan mewujudkan efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil kerja atau performa kerja dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah senantiasa dalam kerja kita, kita harus meninggikan ataupun memperhatikan nilai kejujuran. Nah, ini yang menarik dalam diri kita. Karena sesungguhnya jujur itu adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dalam masa-masa sekarang ini. Kejujuran adalah asas nilai etika dalam Islam. Kalau kita belajar ekonomi syariah, kejujuran itu menjadi salah satu hal yang utama. Dalam organisasi maupun kegiatan bisnis, seseorang perlu jujur, tidak menipu atau melakukan hal-hal yang di luar kejujuran tersebut. Sebagaimana dalam suatu hadis dari Ahmad bin Hanbal, hadis ya, yang Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah ada perangai yang paling tidak disukai oleh Rasulullah SAW seperti kedustaan atau kebohongan. Maka senantiasa dalam kehidupan kita, khususnya dalam pekerjaan kita, kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kemudian yang ketiga, teman-teman Pro2, adalah amanah. Yaitu adalah prinsip. Amanah itu adalah prinsip pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan pekerjaan harus berlaku amanah, baik itu kepada negara, baik itu kepada organisasi, baik itu kepada masyarakat maupun individu. Tergantung dari dia bekerja di mana dan bagaimana menjunjung organisasi itu dengan amanah yang dibebankan. Amanah itu tidak ringan, tapi amanah itu adalah berat. Dan salah satu dari amanah yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah kita mengelola dunia ini. Kita mengelola kehidupan dunia ini sesuai dengan amanah yang Allah berikan sebagai Khalifatul Ard. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, percayakanlah agamamu, amanahmu, dan segala hasil pekerjaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, persaudaraan atau menjaga ukhuwah. Dalam hal saling bersaudara, saling berkasih sayang, kaum muslim ibarat satu tubuh. Nah, ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sahih. Bahwa etika bekerja itulah menjaga kekeluargaan atau persaudaraan. Supaya tidak terjadi pergesekan di antara satu dengan yang lain. Maka anggaplah dalam pekerjaan itu atau organisasi itu sebagai salah satu keluarga. Sehingga akan memupuk persaudaraan dalam diri kita masing-masing. Perbuatan yang baik yaitu terjalin akan dapat mewujudkan suasana damai, suasana yang tenang, suasana yang harmonis, serta menjauhkan diri
dari sikap

0: sikap seperti iri, dengki, hasad, hasud, dan khianat, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati yang akan muncul ketika kita di dalam dunia bekerja. Dan yang kelima, teman-teman Pro 2 adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, keadilan di sini yang dimaksud adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan semestinya, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa diskriminasi. Jadi keadilan itu adalah keadilan berdasarkan syariat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, apabila Allah menghendaki kebajikan bagi suatu kaum, maka urusan mereka dipercayakan kepada orang-orang yang arif dan harta kekayaan mereka diserahkan kepada orang-orang dermawan. Demikian teman-teman Pro 2 FM berkaitan dengan bagaimana kita menjaga etika di dalam kita bekerja. Inspirasi ini, motivasi ini mari kita terapkan dalam dunia kerja kita. Kita lakukan dalam sehari-hari kita, yang pertama adalah bekerja dengan ikhlas, jujur, amanah, persaudaraan atau huwah, dan menjaga keadilan di antara kita di dunia kerja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita tanamkan dalam diri kita, kita tanam dalam hati kita dan jiwa kita, dan kita lakukan amal-amal terbaik untuk kerja kita sebagai ibadah, sehingga kita akan menjaga etika kerja supaya menjadi amanah. Tidak ada kebohongan, adalah kepercayaan yang ada, terutama bagi mereka para pemimpin dan juga bawahan diamanai pekerjaannya supaya pekerjaan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman Pro 2 mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan kuncinya surga ataupun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meninggal dunia. Kita masuk bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan menginspirasi teman-teman Pro 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, girl group Indonesia bentukan 88 Rising, Nona resmi merilis single berjudul Hong beserta video musiknya pada hari Jumat 31 Juni 2026. Lagu ini terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016. Sejak debut di bawah 88 Rising pada 2025, Nona yang beranggotakan Baila, Sas, Christy, dan Esther terus memperkenalkan identitas musik Indonesia ke panggung global melalui rilisan seperti Shot, Work, dan Rollerblade.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, FIFA resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen baru ini akan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang dengan Indonesia kebagian menggelar seluruh pertandingan Divisi 1, sementara Divisi 2 akan berlangsung di Hong Kong. Timnas Indonesia Teman Pro 2 tergabung di Grup A Divisi 1 bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara Grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand, serta Filipina. Nantinya Teman Pro 2 juara dari masing-masing grup akan bertemu di final Divisi 1.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta. Selamat pagi, teman bro dua. Long time no see ya di udara. Cuma cinta menemani kamu dari jam 6 pagi ini sampai nanti jam 10, teman bro dua, menemani aktivitas kamu di hari Selasa ini. Bener kan nih hari Selasa, teman bro dua ya. Jadi buat kamu tenang saja, di pagi hari ini aktivitas kamu akan aku temenin pokoknya ya. WhatsAppnya boleh-boleh langsung ya, hit me up 081327866966. Yang ngantuk-ngantuk ya silahkan tidur lagi kalau kamu gak ada kegiatan atau aktivitas. Tapi yang sudah beraktivitas ya, sudah ada agenda di pagi hari ini, semangat teman bro dua. Walaupun mungkin ya agak bermager-mager ya kali ya, karena ini Selasa. Selasa ini menungso ya kan. WhatsApp boleh ya 081327866966. Tadi udah belum sih? Udah ya, gak apa-apa sih ya teman bro dua ya. Sampai jam 10 nanti langsung ditemuin sama Jajah Majenta di pagi hari ini. Update-update informasi, pokoknya kamu yang ada informasi juga boleh teman bro dua. Di pagi hari ini, let's make some noise with good time.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Kuatmu, kuat untuk kamu.
1: Bangunlah setiap hari dengan impian untuk membuat mimpi-mimpimu jadi nyata. Manoj Lalavat.
0: Kuatmu,

Kita buat menyenangkan teman Pro 2 di pagi hari ini dengan membaca WhatsApp dulu. Yes. Dari siapakah ini? Dari Avan. Selamat pagi, Bray. Pagi, Bro. Request hati-hati di jalan, wes. Pagi-pagi udah hati-hati di jalan aja ya. Iya dong, karena pada mau berangkat beraktivitas kan. Jadi emang ya harus hati-hati selalu di jalan ya, karena jalan ini adalah milik bersama ya, teman Pro 2 ya. Pasti kita harus saling menghargai dan saling menjaga satu sama lain ya, karena ya, ya ini bukan itu jalan mutok gitu loh. Ini jalan bersama ya, teman Pro 2 ya. Tapi ini dari Tulus ya, Bray ya. Ini emang lagu ini jadi salah satu lagu yang dulu tuh aku gak suka sama lagu ini, karena lagu ini tuh seperti membawa pesan yang sedih banget gitu loh buat semua orang pas pertama kali rilis ya, teman Pro 2. Gimana sih? Walaupun ini lagu sebenarnya beatnya tuh bukan yang beat yang sampai sedih banget tuh, sebenarnya enggak, tapi liriknya itu loh ya yang bikin sedih loh ya. Thank you ya Avan ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Catur. Morning Bray J, my favorite MC, my favorite DJ. Alah lah, senengane ngono lo. Pagi bro, Catur bro. Kegiatan apa bro pagi hari ini ya? Avan tadi juga kegiatannya apa nih di pagi hari ini, boleh sepil-sepil ya Catur. Kegiatannya apa di pagi hari ini? Ngondel kah? Ngondel mah ikut RRI aja, riding in the morning. Hey, sama Levi ya biasanya ya. Semangat ya Catur di hari ini, boleh sepil-sepil aktivitas kegiatan. Spill menu sarapan ya oleh. Pokoknya apa aja boleh teman Pro 2 kamu spill ke JJ Majenta ya di pagi hari ini. Thank you bro. Lanjut lagi ya dari selamat pagi Musang. Aku Musang di Solo Baru. Waduh, Solo Baru sih pagi hari sih enak banget ya vibesnya ya teman Pro 2 ya. Oh iya Kak, Bunda tanya nih, di Spada bisa gak request lagu Justin Bieber, Bruno Mars, dan Taylor Swift? Oh bisa dong, bisa banget dong ya. Ada-ada saja Bunda nih. Salam buat Bunda ya Musang ya. Tapi kalau menurut aku mending tetap lagu Juwita aja deh Bunda. Jadinya mau yang mana nih Musang? Bruno Mars, Justin Bieber, Taylor Swift boleh loh ya. Kamu request aja teman Pro 2, nanti kalau ada di playlist Pro 2 dan masuk ke segmentasi Pro 2, nanti aku puterin buat kamu. Justin Bieber boleh, Bruno Mars boleh. Siapapun musisinya teman Pro 2 ya, kamu langsung saja boleh sekali. Jadi tunggu apa lagi, boleh ke WhatsApp 081327866966. Habis ini aku akan update-update informasi, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Salah satu media sosial yang populer di tahun 2000-an teman Pro 2 ya, MySpace. Ini dikabarkan bersiap untuk comeback dan akan jadi alternatif media sosial yang lebih personal. Lewat dokumenter MySpace garapan Tommy Avalon, pemilik MySpace saat ini teman Pro 2, Chris dan tim Vanderhoek mengungkapkan bahwa mereka tengah mengembangkan versi baru dari platform yang sempat menjadi raja platform teman Pro 2. Media sosial ya, platform media sosial di era 2000-an. Dan dalam dokumenter tersebut, Vanderhoek bersaudara ini bilang kalau MySpace ingin diposisikan sebagai alternatif dari platform media sosial yang kini dinilai terlalu bergantung pada algoritma. Yes, kayaknya sekarang emang algoritma susah banget ngomong algoritma. Algoritma teman Pro 2 ya, jadi di TikTok apalagi itu algoritmanya sangat algoritma ya. Terus Instagram kayaknya juga deh, Twitter X, iya juga, sama juga teman Pro 2 ya. Dan menurut mereka, media sosial saat ini lebih berfokus mengejar engagement dibanding membangun interaksi yang benar-benar autentik antar pengguna. Sebelumnya teman Pro 2 ya, sebelumnya sih aku belum pernah ya main MySpace ya, karena si MySpace ini lahir di tahun 2003, tepatnya di bulan Agustus pertama kali diluncurkan ya sama Tom Anderson dan Chris The Wolf di Los Angeles. Dan platform ini tumbuh sangat pesat hingga menjadi situs paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat pada tahun 2006. Di tahun 2003 aku masih 2 tahun, dan di tahun 2006 berarti aku masih 5 tahun ya. Belum main MySpace teman Pro 2 ya. Dan di masa kejayaannya, MySpace ini memiliki lebih dari 100 juta akun yang terdaftar dan menjadi wajah media sosial di pertengahan era 2000-an. Dulu sih aku kalau main sosial media itu pertama kali ya Facebook pastinya ya, saat itu aku masih SD teman Pro 2. Sebenarnya ada sih ya media sosial, aku lupa namanya apa dulu, kayak kita bisa chattingan gitu teman Pro 2 ya, terus kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, tapi tampilan situsnya tuh sederhana banget gitu. Aduh, aku tuh lupa namanya apa ya, bukan Friendster ya, bukan Facebook juga. Itu aduh, aku lupa deh namanya tuh, ada teman Pro 2 ya. Dulu tuh aku pertama kali main media sosial tuh ya itu. Kemudian baru ke Facebook karena waktu SD ya, waktu aku SD itu Facebook itu baru naik-naiknya. Jadi aku sama teman-teman sekelas sih, kayaknya semuanya deh seangkatan aku tuh kayak berlomba-lomba bikin akun terus kayak mutualan gitu-gitu ya. Dan salah satu daya tarik dari MySpace ini teman Pro 2 saat itu, ini adalah kebebasan penggunanya dalam mengubah tampilan profil menggunakan HTML, memasang lagu yang otomatis diputar saat profil dibuka, hingga fitur top friends yang memungkinkan pengguna menyusun daftar teman terdekat. Meski begitu teman Pro 2 ya, ya kita harus tetap sabar karena belum ada tanggal resmi kapan MySpace versi baru ini akan dirilis. Semoga bisa segera cepat-cepat dirilis ya teman Pro 2 ya. Karena jujur aku penasaran sih seperti apa MySpace ini, karena ya seperti yang tadi aku bilang ya, aku sama sekali belum pernah main MySpace teman Pro 2. Sudahkah di antara kamu yang sudah pernah atau mungkin bahkan dulu aktif di MySpace?

Di pagi hari ini teman Pro 2 ya, di halaman RRI Surakarta terlihat matahari sudah mulai menyinari halaman ya, dan sepertinya sudah tidak malu-malu. Tidak seperti beberapa hari lalu, kayaknya aku nemenin kamu di pagi hari dan itu suasananya, cuacanya sedikit mendung teman Pro 2 dan tidak ada matahari ya di saat itu. Itu hari apa ya? Kayaknya udah agak lama deh, minggu lalu gak sih? Kayaknya udah lama lah teman Pro 2, kita yang sekarang-sekarang aja lah. Sudah ramai juga kendaraan yang berlalu lalang di Jalan Abdul Rahman Saleh ya, di depan RRI Surakarta teman Pro 2. Buat kamu yang pagi hari ini aktivitasnya lewat RRI Surakarta, halo. Ngapain gitu tadi? Gak, siapa tahu kamu lagi lewat sini terus lihat ke dalam RRI Surakarta, terus lihat Pro 2 gitu, terus lihat aku lagi siaran. Kayaknya enggak deh, karena jauh banget ya jaraknya dari studio Pro 2 ke jalan besar tuh, jalan utama tuh jauh teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau kelihatan, enggak sih, ini ketutup banner sih, ketutup banner apa sih ini depan nih, RRI Digital ya kayaknya ketutupan. Bisa diminta tolong dipindahin enggak teman-teman? Membacain WhatsApp lagi ya, dari Musang lagi nih. Ye, terima kasih lagunya kak. Yoi, sama-sama ya bro. Satu lagi boleh ya? Boleh. Mau request Crying Over You dari Hon featuring sama BK, lagunya spesial buat si paling ngangenin aja di sana. Eh, buat kamu yang lagi kangen siapapun itu teman Pro 2, semoga rindu kamu segera terbayarkan dengan tuntas ya. Karena kalau kangen ya, rindu terus tidak terbayar dengan tuntas itu rasanya tuh sedih gitu pasti ya kan. Thank you so much ya Musang ya, boleh Crying Over You ya.

Gaya Indrawari 1000 kali teman berdua masih menemani kamu di Sepada pagi hari ini ya. Aku mau cerita dikit deh ya. Tadi di studio, di hari ini deng, pagi ini di studio ada beberapa makanan teman berdua. Ada beberapa kue dan roti ya. Terus ada brownies juga. Aku gak tahu ya, ini brownies kayaknya dari kemarin deh. Karena di grup ya, di grup penyiar RRI Pro 2 kirim gambar kayaknya kemarin Sylvia Z deh, kayaknya yang kasih brownies deh. Aku gak tahu teman berdua, tadi pertama kali aku coba ya, kok browniesnya asin banget tuh. Serius. Aku sempat kaget loh, ini kok brownies kok asin sekali. Emang brownies ada yang varian asin ya teman berdua ya? Emang basicnya sebenarnya ini brownies coklat sih ya. Kalau dari visualnya tadi aku udah coba juga sih, karena emang ya brownies manis gitu tuh ada suaranya. Nah, ini kemasannya ya. Terus waktu aku coba teman-teman, kok asin banget. Habis itu kan masih ada beberapa potong kan. Aku makan satu, habis itu aku makan satu lagi aku coba. Tapi aku perhatikan dulu, di brownies itu apakah ada garam? Jangan-jangan. Nah, ternyata ada loh, di atasnya ada garam. Jadi aku enggak tahu sih ini garam atau bukan. Tapi kok kayak gula ya teman-teman ya. Bias browniesnya dari Cik Sisil tuh, iya kan, dari Catur. Kok tahu aku Catur? Emang kemarin udah dibahas ya? kemarin udah dibahas emang. Serius. Iya sih, ini dari kemarin sih. Iya, benar. Oh, berarti udah dibahas di On Air kali ya, teman berdua ya. Kau kayaknya ketinggalan banyak hal ya, kayaknya lama gak siaran tuh. Ini serius, tapi kok browniesnya kok asin ya? Jangan-jangan ada garamnya nih. Ini emang ada semacam serbuk putih yang menggumpal sih, teman berdua. Tadi sempat tak ambil terus untuk memastikan apakah ini asin atau tidak ya. Tadi tak ditili sidik-sidik ya, ini serbukan-serbukan putih ini menggumpal ini, dan setelah tak rasanya ternyata beneran asin loh. Ternyata ini jangan-jangan memang beneran garam ya. Serius teman-teman. Kok bisa asin banget? Apa jangan-jangan enggak sih, masa ada brownies varian garam sih? Jujur ini asin banget teman-teman. Habis itu aku tadi makan 2 potong lagi, tapi tak ambilin semua ini putih-putihnya. Waktu diambil ya rasanya kayak brownies pada umumnya gitu, tapi pas ada putih-putihnya jujur asin, dan ini asinnya banget, serius. Karena di Pro 2 ini ya, di Pro 2 FM ini ya, penyiar-penyiarnya ini yang paling suka asin itu aku sama Desva. Jadi harusnya dengan rasa asin yang seperti ini yang aku kasinan, harusnya penyiar-penyiar lain merasa lebih kasinan gitu. Tapi kok kemarin kok aman-aman aja ya, kayaknya gak ada yang komplain di grup deh. Apa cuma saya saja sepertinya yang merasa ini asin? Enggak deh, masa sih kayak begitu? Enggak dong ya, harusnya ya. Nanti deh aku mau tanya sama siapa nanti penyiar siang. Nanti deh aku tanya ya. Enggak, sebenarnya enggak masalah. Browniesnya sih enak teman Pro 2 ya. Tadi udah aku udah cerita ya. Waktu aku makan lagi tuh asin-asinnya tuh tak ambil gitu, dan itu enak. Browniesnya enak ya. Seperti brownies enak pada umumnya teman Pro 2, tapi ketika ada putih-putihnya di atas ini loh. Asin banget loh ya.